0: Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Sampai saat ini ada nggak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah, atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
3: Kalau untuk kita sendiri kah, kita selama menjabat di tahun ini kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
2: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya. Oke.
3: Iya.
2: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita enggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
3: benar sekali.
2: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi dengan bukan dengan cara hanya berharap terus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Iya, Maulana kembali menyapa ruang dengar kamu nih teman Produa, dan tentunya masih di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Dan kali ini saya mau ngajak kamu untuk membahas salah satu bagian tubuh yang sering kita lupakan, padahal tugasnya paling berat teman Produa.

Betul. Yang pertama, cedera tumit. Ini terjadi karena benturan langsung pada bantalan tumit. Misalnya menginjak benda keras, terlalu lama berdiri, melompat, atau terjatuh, teman pro 2. Ciri-cirinya, tumit terasa nyeri saat berjalan, meskipun kulit luar itu terlihat normal, teman pro 2. Lalu yang kedua, keseleo. Ini adalah cedera ligamen, penghubung dua tulang akibat peregangan berlebih atau robek. Biasanya terjadi karena aktivitas fisik berat, terpeleset, atau bahkan terjatuh. Kedua kondisi ini adalah alarm awal tubuh kamu yang butuh istirahat, teman pro 2. Nanti setelah jeda ini kita akan bahas dua penyebab erat kaitannya dengan alas kaki. So buat kamu jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Terus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
4: Hancur mobil saya. Matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
5: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
4: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
5: Saya kan.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Apa sih sebenarnya Gampiri Interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
2: Itu Gampiri Interaksi Lestari. Mm-hmm. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua di unit bisnis tadi, yang ada teman-teman dari Gampiri Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Balik lagi di 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita udah sempat bahas cedera fisiknya nih teman Pro2, sekarang mari kita lihat bagaimana gaya hidup dan alas kaki bisa menjadi musuh tumit kita. Lanjutan dari yang kedua tadi di segmen sebelumnya teman Pro2. Nah, yang ketiga ini yaitu deformitas Hegland atau yang kerennya disebut dengan PAMBAM, teman Pro2. Ini sering dialami oleh mereka yang rutin memakai sepatu berhak tinggi atau sepatu ketat. Kondisi ini menyebabkan pembesaran tulang belakang tumit, tandanya kemerahan, bengkak, dan nyeri tumit di belakang. Solusinya teman Pro2, kalau kamu memang sering memakai hak yang tinggi atau sepatu ketat, kurangi sepatu hak tinggi. Itu sebenarnya solusinya teman Pro2. Pilih alas kaki yang bantalannya empuk dan juga nyaman. Lalu next teman Pro2, bursitis tumit. Tumit kita punya bantalan kecil berisi cairan, namanya bursa. Fungsinya melumasi jaringan agar tidak bergesekan teman Pro2. Nah, jika bursa ini mengalami tekanan terus-menerus, ia akan meradang. Kondisi ini atau bursitis ditandai dengan nyeri dan pembekakan. Sering terjadi pada yang melakukan gerakan berulang atau menekan tumit terus-menerus. Jadi teman Pro2, perhatikan baik-baik sepatu kamu atau sendal kamu teman Pro2. Nanti setelah jeda berikut nanti kita akan bahas lagi cedera yang jauh lebih serius, patah tulang tumit dan juga peradangan mendalam.

0: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya, dicoret-coret. Padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali anggreknya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh, Win. Ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja, Wina. Abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya, agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.

Oke, teman Pro 2, di segmen ini kita akan membahas 3 penyebab tumit sakit yang melibatkan struktur kaki yang lebih dalam dan juga serius. Yang berikutnya nih teman Pro 2, fraktur tumit. Ini adalah kondisi patah tulang besar tumit atau yang disebut dengan calcaneus, meskipun kadang bisa disebabkan aktivitas berlebihan. Fraktur tumit umumnya terjadi karena trauma serius teman Pro 2, seperti jatuh dari ketinggian atau bahkan kecelakaan. Rasa sakitnya sangat parah dan harus segera ditangani medis. Lalu next teman Pro 2, plantar fasciitis. Ini adalah diagnosis yang paling sering didengar. Terjadi karena peradangan atau kerusakan pada plantar fascia, jaringan tebal di lengkung kaki itu teman Pro 2. Nah, ini muncul ketika lengkung kaki kamu mendapat tekanan berlebihan dalam jangka waktu lama. Rasa nyerinya, terutama nyeri dan kekakuan teman Pro 2, di pagi hari itu saat langkah pertama kamu sangat khas atau sangat berasa teman Pro 2. Lalu next teman Pro 2, tendinitis Achilles. Ini adalah peradangan pada tendon Achilles atau tendon terbesar di tubuh kamu. Itu terletak di belakang pergelangan kaki kamu. Tendinitis ini ditandai dengan nyeri yang terus-menerus di atas tumit saat beraktivitas. Dan jika dibiarkan teman Pro 2, tendon ini bisa robek. Semakin lama kamu abaikan, kondisi ini bisa semakin parah. Nah, kita lanjut lagi nih teman Pro 2 nanti di segmen selanjutnya, dan kita akan berikan tips singkat apa yang harus kamu lakukan jika mengalami nyeri tumit. So buat kamu jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Oke teman perdua, kita lanjutin lagi. Kalau tadi kita udah sempat membahas 7 penyebab sakit tumit, dari cedera ringan, pambam, bursitis, hingga fraktur, dan juga peradangan serius seperti plantar fasciitis dan tendinitis Achilles. Nah, kunci utamanya sebenarnya teman perdua dari semua penyebab ini adalah jangan diabaikan. Jika kamu udah ngerasa nyeri pada tumit kamu seperti sering datang dan juga persisten, disertai bengkak, kemerahan, atau bahkan benjolan teman perdua. Dan yang terakhir, itu udah mengganggu aktivitas berjalan kamu. Maka kuncinya adalah segera konsultasi dengan dokter atau ahli ortopedi teman perdua. Rasa nyeri yang parah, apalagi yang semakin memburuk meskipun sudah diistirahatkan, membutuhkan penanganan medis segera. Dan ingat teman perdua, istirahat dan menggunakan alas kaki yang tepat, kecuali kalau kamu memang butuh banget pakai tuh yang namanya high heels teman perdua, gak apa-apa sekali-sekali gak apa-apa deh pakai. Tapi kalau bisa dihindari, dan pastikan ada bantalan empuknya. Itu adalah langkah pencegahan terbaik baik untuk menjaga tumit, si penopang tubuh kita.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Seratus lima FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat
4: Halo,
3: pagi.
4: Selamat pagi Kak
3: Asik. Selamat pagi Fahri. Gimana kabarnya pagi hari ini Fahri?
4: Alhamdulillah baik dan sedikit meler. Dalam artian emang sedikit hujan ya.
3: Meler ya. Dan iya, juga pagi ini Fahri udah berapa kali bolak-balik kamar kecil kamar Pro 2. Kayaknya buat teman Pro 2 juga mungkin sekarang lagi dilanda sakit atau pilek gitu ya. Teman Pro 2 semoga sehat-sehat aja. Jangan lupa minum vitamin dan juga air putih yang banyak ya Fahri.
4: Air putih yang cukup sangat-sangat membantu kita.
3: Apalagi Kota Palu yang sekarang lagi cuacanya panas. Kalau panas-panas banget, kalau hujan dingin banget. Itu yang membuat Fahri hari ini meler ya, teman Pro 2.
4: Soalnya tadi malam kena hujan, pagi-paginya kepanasan. Jadi kaget sutu bukan.
3: Semoga juga buat yang lagi santai di rumah, teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di RRI Digital maupun di live TikTok kita pagi hari ini, semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Amin. Teman Pro 2, balik lagi sama Iyek dan juga
4: Fahri. Hai.
3: Kita berdua bakal menemani pagi hari kamu teman Pro 2 dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, anti narkoba, korupsi dan juga judi online. Nah Fahri, pagi hari ini seperti biasa skripsinya masih dengan malam. Pagi hari ini teman Pro 2 kita bakal bahas sesuatu yang lagi dekat banget dengan kehidupan anak muda. Bahkan mungkin teman Pro 2 tanpa sadar sering muncul di timeline media sosial kita.
4: Yes, betul banget nih teman Pro 2. Karena pagi hari ini kita bakal ngobrol soal FOMO berujung boncos. Kenapa slot dan judol masih musuh utama mental health Gen Z.
3: Panjang ya pagi hari ini topik ya, kita teman Pro 2
4: tentang
3: judol
4: dan judol ya.
3: Betul.
4: Waduh, ini yes, permasalahan yang gimana ya, nggak habis-habisnya gitu. Betul. Kan di segmen asik, di segmen Gen Z gitu. Karena seperti tadi itu berujung apa, dari FOMO berujung boncos gitu kan.
3: Iya benar. Dan kita nggak bakalan bosan-bosannya buat memberitahu, menginformasikan kalian untuk topik-topik menarik kita di pagi hari ini ya. Biasanya kan kita bahas judol, anti korupsi lah, dan mungkin kita juga bakal bahas tangkap bencana. Jadi buat teman Pro 2 jangan pernah bosan buat dengerin kita di pagi hari ini di Spada juga ya. Karena ya kita kurang lebih topiknya masih mirip-mirip nanti tiap minggunya, tiap harinya teman Pro 2. Abang requestan aku, sabar. by the way, requestan kamu yang Between the Silence ini gak ada loh. Siapa SKS, suka ketemu sayang. Buat yang dengerin kita di radio konvensional 105 FM mungkin ini bertanya-tanya, itu lagi ngomong sama siapa sih? Ini saya lagi ngobrol bareng sama teman Pro 2 yang lagi pantengin TikTok kita di @pro2palu ini, katanya dia mau request lagu Between the Silence. Ada lumayan banyak juga nih yang join. Halo, selamat pagi teman-teman. Hai, silakan apa yang request lo, request lagu. Di

0: apa semua orang sedang cuan ataupun semua orang sukses dalam melakukan slot. Padahal kenyataannya tuh berbeda jauh ya, karena cukup banyak juga orang-orang yang berujung boncos tadi gitu kan. Dan banyak promosi judi online yang menggunakan pendekatan psikologi seperti testimoni palsu, tampilan kemenangan besar, hingga influencer tidak bertanggung jawab yang membuat aktivitas tersebut terlihat normal dan menguntungkan.
1: Itu tuh yang paling banyak seliwerannya, testimoni-testimoni palsu yang katanya dapat duit banyak dari sana, padahal
0: biasanya kan komentar gitu kan di TikTok, habis apa ya namanya jackpot, habis jackpot segini, padahal itu akun fake semua,
1: akun fake ya.
0: Iya, kalau dibilang akun bot gitu kan.
1: Betul. Tapi biasanya ada yang dibayar juga enggak sih buat mempromosikan salah satu situs-situs yang kayak gitu?
0: Gimana ya? Tuh saking maraknya sampai-sampai dorang tuh hampir semua platform dorang masuki buat promosi karena seperti kalau di YouTube ya ada live streaming kan. Nah, betul. Terus di live streaming itu kan biasanya ada YouTuber yang buka Saweria gitu kan.
1: Oh iya,
0: nah, di Saweria itu biasanya mereka tulis mereka menyawer si YouTuber dengan nickname tempat slot tadi itu, tempat judi online itu. Okay, jadinya itu sebenarnya sudah secara terang-terangan mereka mempromosikan judi onlinenya begitu kan.
1: Dan yang bikin bahaya nih teman pro 2, anak muda adalah kelompok yang paling aktif di media sosial. Artinya ini paling sering terpapar iklan terselubung seperti ini teman pro 2. Kadang mungkin bukan dalam bentuk iklan langsung, tapi lewat video pendek yang udah seperti Fahri sampein tadi, atau komentar juga dari live stream, bahkan meme juga ada teman pro 2. Mereka tuh sengaja kayak membuat narasi modal 10.000 jadi 1.000.000, main 5 menit betul, aja betul. Langsung WD. Dan mungkin WD. Kerja keras kalah sama spin. Widih. Kerja keras kalah sama spin. Apa-apaan itu?
0: Dilihat dari situ aja kayak udah enggak logis gak sih? Betul. Apalagi kalau dipikir secara logis ya. Kalau memang semudah itu menghasilkan uang, kenapa pemilik situs itu enggak main sendiri gitu kan? Kenapa masih perlu promosi besar-besaran gitu.
1: Kenapa sih kamu masih menarik orang untuk terjerumus di dalam sana, teman pro 2? Iya, betul. Dan juga yang sering tidak kita sadari ini teman pro 2, judol ini menjual mimpi. Betul. Tapi yang diterima pemain seringkali justru kerugian, seringkali justru mimpi buruk.
0: Nih, di sini ada lagunya Romo Irama enggak?
1: Oh, enggak ada. Sebelah dia. Nanti kalau ada saya puterin langsung judi. Itu dia teman pro 2.
0: Karena kan judi online itu tidak masuk ke kehidupan anak muda karena mereka bodoh, tapi karena mereka terus-menerus dibombardir gitu ya dengan ilusi dan manipulasi yang dibuat sangat menarik gitu.
1: Benul. Jadi banyak sekali iklan-iklan yang menarik anak muda gitu ya. Tapi ya itu lagi, kita harus pintar-pintar melihat apakah ini iklan judi online atau gimana. Jangan gampang tertarik lah dengan iklan-iklan yang kayak gitu teman pro 2. Karena biasanya itu iklan muncul di media sosial ya. Kayak kita sambil scroll-scroll.
0: Bahkan sampai di Instagram
1: banyak.
0: Sampai geser begini.
1: Banyak ya, story-story biasanya sering tuh kayak gitu. Cuka 69 Cuka Kak Cuko ya ini. Kak Sukran, halo Kak Sukran.
0: Halo.
1: Send me heart. Itu dia teman pro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi di segmen berikutnya ya Fahri. Masih dengan topik yang sama. So buat kamu yang pengen bertanya atau yang pengen gabung, mungkin punya pandangan, punya pendapat lain juga di pagi hari ini terkait dengan topik kita pagi hari ini soal judol. Silakan bisa di kolom komentar kita di @pro2palu di TikTok. Teman pro 2 yang sekarang lagi live, dan juga bisa di WhatsApp di 0811 456 03105, atau langsung ke Instagram kita di mana Fahri?
0: Di @pro2palu juga tentunya.
1: Betul. So jangan kemana-mana, tetap di Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Oke, kalau kita berbicara soal judi online ya, Fahri dan juga teman Pro2 yang lagi dengerin kita sekarang, dimanapun itu, era digital maupun di live TikTok kita, banyak orang yang berpikir dampak judi online ini cuma soal kehilangan uang aja, Fahri. Padahal sebenarnya efeknya juga jauh lebih besar dari itu, iya nggak sih, Fahri?
1: Betul, karena yang sering tidak terlihat itu justru dampak psikologisnya. Karena
0: itu dia.
1: Penelitian menunjukkan bahwa perjudian kompulsif memiliki pola yang mirip dengan kecanduan lainnya karena mempengaruhi sistem penghargaan atau reward system di otak.
0: Oke, gitu. Makanya memang banyak pemain slot bilang nih teman Pro 2, ini terakhir tapi besok main lagi, besoknya lagi main lagi. Betul. Kata terakhirnya ya itu terus, tapi nggak tahu kapan terrealisasi untuk terakhir kalinya ya teman Pro 2.
1: Karena yang dicari, karena bagi mereka tuh yang dicari bukan lagi uang,
0: bukan soal uang lagi ya.
1: Betul, tapi sensasi menang, harapan dan adrenalin gitu kan.
0: Benul. Dan ketika kalah teman Pro 2 mulai muncul stres, mulai muncul rasa bersalah, mulai muncul kecemasan, dan mungkin juga mulai muncul kebohongan baru dan lain-lainnya teman Pro 2. Akan begitu banyak dampak-dampak negatif yang timbul setelah kamu sudah terjerembab di dalam judol tadi teman Pro 2. Kebohongan sih yang paling sering ya teman Pro 2.
1: Betul, kebohongan.
0: When lu udah judol. Oke, mau masuk di belakang saya. Oke, silakan.
1: Kebohongan tentang pinjam dulu 100.
0: Pinjam 100.
1: Besok dikasih kembali. Nah, kalau gitu kenapa enggak besoknya aja kamu tunggu gitu kan sampai ada uangnya kamu.
0: Pusing enggak Fahri? Jadi tapi Fahri sendiri pernah ngalamin teman-teman yang minjem duit sama Fahri enggak, kayak misalnya kayak pinjam dulu dong 100 saya mau pakai beli ini nih. Banyak di alasannya. Intinya sebenarnya kita sebenarnya udah tahu nih kalau dia ini udah terjerat sama judol gitu. Pernah kejadian enggak?
1: Alhamdulillahnya teman saya yang sempat main itu dia nggak ada sampai pinjam duit sama saya sih, cuma
0: tapi ada indikasi pinjam duit sama orang-orang lain.
1: Kayaknya nggak ada deh.
0: Oke, dia melindungi temannya.
1: Nggak ada deh, nggak ada sih. Okay. Karena istilahnya kalau mau dibilang dia itu masih dalam tahap bisa mengontrol diri begitu.
0: Oh, masih bisa. Tapi nggak ada pembenaran ya, meskipun dia udah bisa.
1: Betul.
0: Mengontrol dirinya tapi nggak ada pembenaran untuk itu teman Bro.
1: Karena kita sebagai teman-temannya juga pastinya tiap ketemu kalau nggak ada dia gitu kan kita pasti kasih tahu yang baik-baik lah, bilang udah stop saja di situ walaupun kau cuma main-main begitu kan.
0: Iya, betul sekali. Karena memang teman Pro 2 bahkan sekarang tuh banyak orang yang akhirnya menutup diri dari keluarga dan teman karena malu tuh mengikuti kerugiannya. Ya teman Pro 2, udah banyak orang-orang yang akhirnya menjauh dari lingkungannya. Betul. Karena udah terjerat sama judol, akhirnya malu untuk bersosialisasi, malu untuk kembali menyapa keluarganya karena udah banyak kebohongan yang ditebar. Betul. Ya, mulai dari minjem duit, mulai apalagi ya, pokoknya banyak deh hal-hal negatif yang bisa terjadi ketika kamu sudah terjerat di judol ini teman Pro 2.
1: Coba kayak kalian teman Pro 2 bayangin deh, awalnya kan cuma mau coba-coba nih, misal menang menang banyak lah dalam sekali, tapi kalian malah kecanduan terus kalah, penasaran top up lagi buat balas dendam dan ceritanya.
0: Awal dari kesalahan adalah penasaran.
1: Iya, penasaran. Top up kalah, kejar modal kalah lagi, pinjam uang, bohong ke orang tua, semuanya sudah dibohongin. Sampai-sampai itu biasanya yang malu itu karena sudah tidak bisa mengembalikan uangnya.
0: Iya, kan? Betul.
1: Tiap ditanya, tiap ketemu pasti ditanya, mana uangku?
0: Yes,
1: nah itu yang sekali. Akhirnya dia menarik diri dari lingkungan sosial dan malu begitu untuk tetap berada di lingkungan sekitar.
0: Iya, itu awalnya minjem duit, tapi kalau udah nggak dapet duit, akhirnya apa Fahri?
1: Mencuri,
0: betul sekali. Kita nggak bisa apa ya, nggak ada pembenaran dengan itu ya. Tapi banyak kejadian kasus sekarang di Kota Palu yang apa ya? Ada fasilitas umum yang sekarang besi-besinya dicuri-curiin atau
1: tabung gas
0: ya. Maksudku ini tuh tidak bisa kita generalisasikan itu.
1: Iya,
0: orang-orang karena, terjerat judol ya.
1: Karena ada juga yang
0: narkoba, iya narkoba kayak gitu-gitu. Akhirnya ya itu tadi banyak merugikan orang ramai gitu ya teman Pro 2. Dan ada fakta menariknya juga nih, masalah perjudian memang sering kali dikaitkan dengan peningkatan tingkat stres, gangguan kecemasan, konflik keluarga, serta penurunan kualitas hidup teman Pro 2.
1: Astaga, ini judol nih sangat-sangat meresahkan ya.
0: Betul, bukan cuma sangat ya, tapi apa ya, memang meresahkan.
1: Di atasnya sangat.
0: Dia di atasnya sangat dia.
1: Jadi sebenarnya yang hilang itu kalau dipikir-pikir bukan cuma uang ya, tapi juga ketenangan hidup gitu. Oh,
0: jelas, karena pasti itu apa ya, ketenangan hidup pasti akan terusik ketika kamu udah terjerat di sana, kamu memikirkan gimana caranya uang kamu bisa balik lagi. Mm-mm. Sementara uang itu udah enggak bisa balik lagi karena
1: enggak bisa kalau mengharapkan dari situs judol gitu kan, udah ketau-ketau bandarnya sana. Uang saya ambil, kamu stres. Jadinya cara satu-satunya menurut saya nih ya, cara satu-satunya supaya istilahnya kalian tidak terlalu stres atau menyesal lah melakukan perbuatan itu, kalian harus bertanggung jawab dengan utang-utang kalian dengan cara kalian bekerja lah untuk melunasi utang-utang tersebut.
0: Iya, kalau udah nggak ada jalan untuk mengganti uang, harusnya kalian bertindak, harus kerja gitu. Mm-hmm. Cari jalan buat mengganti itu, terus keluar dari zona hitam.
1: Betul, karena pasti deh dibantu tuh sama yang maha kuasa gitu kan.
0: Betul, di mana ada kesusahan di situ gitu ada jalan.
1: Betul, yang penting kalian ada niat saja dulu.
0: Iya,
1: niat
0: dan juga apa
1: action.
0: Iya. Gila sih, pagi-pagi dia otaknya lancar ya, karena udah berapa kali bolak-balik. Karena di dalam sana adalah sumber inspirasi. Betul, teman berdua. Oke. Sekarang apa? Oke deh teman Brodu, nanti kita bakal lanjut lagi di segmen ketiga. So buat kamu, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu.
1: Teman terbaik kamu.

Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI.

0: Eh, stop, lampu merah.
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nomor 2.
1: Oke, teman Pro 2, kalian masih mendengarkan Spadas. Selalu bagi teman Pro 2, tapi kali ini saya ganti pemain.
2: Betul, Kak. Saya si penyiar bayangan kamu.
1: Apa ya? Gimana ya?
2: Fahri masih si pria itu lagi sudah tersesat.
1: Si pria itu lagi mencari jati dirinya, teman Pro 2. Kayaknya kali ini dia udah ketiga kalinya dia bolak-balik masuk bilik.
2: Iya, teman Pro 2, mungkin kita harus berdoa untuk Fahri.
1: Semoga ini yang terakhir kalinya untuk dia masuk bilik. Enggak, yang terakhir maksudnya yang hari ini aja. Nanti besok-besok kalau pengen silakan. Apa sih? Apa yang dibahas? Okay. Jadi kita harus berbicara soal topik kita di pagi hari ini, teman Pro 2, tentang judul ya. Mbak Indah, mungkin Mbak Indah tadi baru masuk. Nanti saya kasih tahu kalau topik kita pagi hari ini adalah judul. Sebentar, saya cari
2: tapi
1: dulu.
2: Tapi tenang aja kok, teman Pro 2. Soalnya aku dari tadi kan dengerin juga
1: sih. Iya. Jadi topiknya adalah FOMO berujung boncos. Kenapa slot dan judi online jadi musuh utama mental health Gen Z? Emang berpengaruh atau gimana?
2: Sebenarnya gini ya, teman Pro 2. Menurut aku berpengaruh kenapa? Bukan karena judulnya juga justru.
1: Oke.
2: Setiap kamu ngerasa gak sih, teman Pro 2, setiap kamu duitnya kurang, pasti mental health-mu berpengaruh.
1: Betul. Berarti ini nggak berbicara soal judulnya ya, tapi lebih ke kekurangan duit. Vitamin D ya.
2: Akar masalah dari semua kesehatan itu adalah duit.
1: When lu punya duit banyak, mental nggak akan.
2: Jadi kalau orang bilang bahagia itu nggak butuh duit, tapi duit itu gimana ya? Intinya mau bahagia itu pasti
1: intinya kita harus punya duit banyak ya.
2: Daripada ya, kamu, betul, makanya betul. Selalu muncul daripada kamu kirim reels, lebih kamu
1: kirim duit.
2: Karena senyumku akan full.
1: Kalau reelsnya dijadiin duit udah berapa juta tuh ya?
2: Iya, jadi kalau dilihat ya, kayak sekarang ini kan hidupnya nggak usah jauh-jauh dari judul ya, tapi masuk ke era perbandingan. Nah, setiap buka media sosial ada yang pamer mobil, ada yang pamer motor, ada yang pengen liburan, ada yang pamer penghasilan. Nah, kan jadi gimana ya?
1: Iya.
2: Kok enak ya? Betul. Gimana sih? Kok bisa? Jangan-jangan dia ada
1: itu
2: judul.
1: Deh. Dan sebenarnya itu adalah di titik itu sebenarnya teman Pro 2, judul itu datang menawarkan jalan pintas teman Pro 2. Padahal kenyataannya kesuksesan yang terlihat di media sosial itu seringkali hanya potongan kecil di kehidupan seseorang. Jadi jangan menilai dari media sosial aja ya.
2: Ya karena nggak tahu ya, ini menurutku aja atau kamu juga merasakan semakin kamu konsumsi media sosial semakin banyak, semakin akan ada timbul perasaan-perasaan tidak cukup.
1: Benar.
2: Tidak bersyukur.
1: Benar.
2: Karena waktu itu ada pertanyaan dari temanku, Mbak, kenapa ya ketika udah ngerasa punya pendapatan baik, lalu sedang posisi yang baik gitu, terus dia ngelihat temannya. Kok temanku udah sampai sini, aku kok masih di sini, yes, gitu. Aku bilang, kamu sudah merasa cukup nggak dengan dirimu?
1: Iya, betul.
2: Karena
1: sih.
2: Kadang-kadang kita selalu melihat ke atas, kita lupa melihat ke bawah. Karena apa ya? Kadang-kadang yang di atas itu memang kelihatan baik, tapi kita lupa bahwa yang di bawah itu justru lebih kita ini berada di tengah. Jadi harus posisiin, jangan hanya lihat ke atas tapi lihat ke bawah.
1: Lihat di bawah ya.
2: Gitu. Terus setelah aku bilang itu, tau gak apa yang dia bilang?
1: Apa?
2: Oh iya sih, Mbak, ada sih dulu seniorku waktu kemarin dia ngechat aku, pas aku lihat kehidupannya ternyata lebih buruk daripada aku. Nah lo, kondisi keuangannya gak sebaik aku. Nah lo, maksudnya ngapain berkaca ke atas, lihat aja dulu. Jadi belajar bersyukur sih.
1: Betul.
2: Begitu juga dengan judol. Kalau kamu sudah pendapatannya sudah baik,
1: gak usah deh judol-judol. Iya. Apa sih yang dicari?
2: Maksudnya masih banyak permainan lain yang bisa.
1: Betul, seperti Ludo. Daripada judol, mending Ludo.
2: Apa kalau enggak, kamu mendingan main saham.
1: Oh benar. Benar.
2: Lebih legal.
1: Betul.
2: Ketahuan duitnya keluar jadi apa. Terus ada pertimbangan yang harus kamu kalkulasiin.
1: Atau enggak duitnya diinvestasiin ke emas kek?
2: Bisa, kan? Benar. Emas atau surat apa ya? Surat,
1: surat tanah. Bisa jaga.
2: Nyicil kayak teman kita di sebelah ini. Dia mau beli rumah sampingnya, dia nyicil dari sepetak kamar dulu.
1: Iya.
2: Terus pelan-pelan dia beli satu rumah.
1: Jadi kita doakan bersama ya buat Gina bisa terbeli. Yang mana sih, yang Gina atau si Wayu?
2: Jadi agak repot ya, kayaknya yang punya tanah sebelah rumahnya itu harus pecah berapa bagian itu surat tanahnya. Karena baru bisa beli ini dulu, Pak, baru bisa beli ini. Oke, kita kok jadi jauh ya.
1: Oke, kita kembali ke topik kita pagi hari ini, teman-teman berdua. Jadi ada fun fact-nya lagi, banyak studi menemukan bahwa paparan berlebihan terhadap media sosial ini dapat meningkatkan perasaan FOMO, kecemasan sosial, dan tekanan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Itu tadi yang udah dijelasin sama Mbak Indah ya. FOMO-FOMO kayak gini kan juga berawal dari media sosial ya. Kayak kita tuh ikutan FOMO karena ada yang kita lihat di media sosial. Ih, gitu.
2: Dia kok bisa?
1: Betul.
2: Ya, contoh ya, aku mau ke Kazakhstan. Terus aku lihat ada orang udah bolak-balik Kazakhstan. Kok dia bisa? Solusi utama adalah instan, pinjaman online,
1: kampret. Iya, betul, betul.
2: Gak boleh kayak gitu.
1: Betul, jadi jangan ya teman produk. Nah, ketika FOMO itu bertemu dengan judi online nih, hasilnya bisa berbahaya. Karena orang mulai berpikir, betul, jadi kolaborasi. Jadi orang tuh mulai berpikir nih, kalau dia bisa cepat kaya, aku juga harus bisa.
2: Benar.
1: Jangan deh dihilangkan pikiran seperti itu.
2: Jadi teman produk, kalau menurutku ya, kalau kamu dari sekarang sudah berpikir bahwa kamu itu seseorang yang anti judol, menurutku itu adalah bentuk self love.
1: Yes.
2: Iya, karena kalau kamu nolak judi online itu bukan berarti kamu kehilangan tren. Nolak judi online itu justru bikin kamu menghargai masa depan kamu.
1: Betul, karena self love itu bukan cuma skincare aja, bukan cuma healing aja, tapi juga itu ya yang tadi disebutin sama Mbak Indah, dan juga ini bukan cuma soal ngopi.
2: Iya,
1: tapi saya ngopi ya. Betul.
2: Enggak, tapi kan di sini kan self love itu bukan cuma skincare, bukan cuma healing, bukan cuma ngopi. Berarti kan itu termasuk self love.
1: Iya.
2: Kalau bilang bukan cuma,
1: betul.
2: Termasuk self love.
1: Ah, saya kemana sih pikiran saya tadi? Halo, balik dong.
2: Nah, self love itu menjaga diri dari keputusan yang bisa menghancurkan. Sebenarnya menurutku ngopi di tempat estetik enggak menghancurkan sih, karena dia itu memberikan manfaat ke kita. Kita kan butuh healing ya. Nah, healing itu kan enggak harus pergi ke Gunung Kilimanjaro.
1: Yes, betul.
2: Enggak harus ke apa? Puncak Salena. Bisa aja dengan duduk bengong nongkrong di depan udah kayak gimana ya? Bikin kita rasanya kayak, "Oh, aku dapat kedamaian." Aku bisa berdamai dengan
1: benar,
2: dunia ini gitu ya.
1: Benar.
2: Gitu.
1: Dan juga menjaga kesehatan mental, teman pro 2. Asalnya ya bentuk dari self love itu kita dengan menjaga kesehatan mental, menjaga kesehatan finansial, menjaga hubungan dengan keluarga, dan juga menjaga mimpi yang sedang dibangun. Karena satu akun judol bisa menghabiskan tabungan, tapi yang lebih parah, teman pro 2, bisa menghabiskan kepercayaan diri dan juga ketenangan hidup.
2: Benar. Jadi buat teman pro 2, jangan pernah tergoda. Karena berawal dari kamu, apa ya, dulu aku ada yang admin-admin gitu ngechat di WA
1: di
2: Telegram.
1: Sampai ke privacy ya, pribadi ya?
2: Ngechat.
1: Oke.
2: Kak, kenalin aku ini, mau gak dapat uang dari mulai kamu cuman naruh 50 ribu aja. Apaan sih? Ini sape tiba-tiba
1: menawarkan. Nah, itu kalau orang-orang yang apa yang sebijak Mbak dan mungkin saya pasti tidak akan tertarik ya, tapi kembali lagi ketika itu chat masuk ke orang-orang yang mohon maaf agak kurang sedikit literasi soal itu, pasti akan mengiyakan.
2: Karena gini, kalau konsep berpikirku ya, kalau dibahasakan sederhana, gini, kalau orang admin judol aja masih menawarkan, berarti dia kenapa nggak dia aja yang judol?
1: Betul, betul, betul. Masuk.
2: Kan, kalau dia mau perkaya diri, ngapain dia jadi admin judol?
1: Betul.
2: Judol aja.
1: Kalian aja.
2: Pasti dia nggak bakalan butuh duit lagi dong.
1: Iya benar.
2: Kalau konsep berpikirnya seperti itu, sama seperti kita zaman dulu, gak usah jadi judol deh. Dukun yang ini deh, dukun yang ngasih kekayaan janjinya.
1: Iya.
2: Ngapain dia profesi
1: yang melipat jadi gandakan
2: dukun?
1: Duit ya?
2: Betul. Ngapain dia profesi jadi dukun? Mending dia lipat duit itu sendiri.
1: Betul. Kan terus mana dukunnya didatengin di dalam gubuk-gubuk lagi? Mending lu perbaikin deh itunya.
2: Dia sudah punya rumah 5 miliar. Semua lah dia punya. Itu kan.
1: Betul.
2: Jadi please teman pro 2, kita enggak perlu berpikir sulit.
1: Yes.
2: Kita sederhanakan ya bahasa. Ketika ada orang yang menawarkan lebih, pertanyaan, apakah dia sudah kaya? Dan biasanya orang kaya jarang bagi tipsnya.
1: Betul.
2: Iya enggak sih?
1: Betul.
2: Mbak, nambah dong saingan gue, gitu gak sih?
1: Jadi lebih bijak dan lebih pintar lagi deh teman berdua untuk menanggapi iklan maupun tawaran-tawaran
2: lebih
1: yang
2: waspada, ya?
1: Lebih waspada juga teman berdua. Dan mungkin buat teman berdua yang mungkin pernah sedikit tergoda atau mungkin sudah tergoda atau mungkin juga bahkan pernah mencoba, teman berdua, jangan takut untuk berhenti mulai dari sekarang. Semakin cepat berhenti, semakin besar kesempatan untuk memperbaiki keadaannya kamu.
2: Betul sekali. Dan, jadi akhir kata.
1: Udah ya, mau ditutup aja ya teman Pro 2. Dan pagi hari ini kita belajar bahwa FOMO itu bisa menjadi pintu masuk jebakan judi online slot. Dan judul menjual ilusi kemenangan bukan solusi kehidupan. Dampak judul bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga mental health kamu yang bakal terganggu teman Pro 2. Tidak ada jalan pintas menuju masa depan yang sehat dan sukses. Menjauhi judi online adalah investasi terbaik untuk diri sendiri.
2: Betul, jadi teman Pro 2, pesan dari aku, jangan mencobai diri sendiri. Betul. Kalau memang merasa tidak mampu.
1: Betul.
2: Karena cobaan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bisa melewatinya.
1: Betul. Cobaan kok dicobain. Oke, itu dia kata pamungkas dari kami pagi hari ini. Okay. Jangan mencoba-cobaan ya.
2: Iya. Karena tanpa dicobain, cobaan akan datang sendiri.
1: Oh benar. Akhir kata, iya Maulana pamit.
2: Indah pamit.
1: Dan juga Fahri pamit undur diri. Sekarang dia udah hadir, cuman dia mesti pamit dari ruang dengar kamu juga teman Pro 2. Thank you juga buat Zukni Gina Puspita yang pagi hari ini sudah memberi inspirasi untuk membeli sepeta kamar. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti nih saya masih akan menemani kalian di program Pro 2 Hitlist. Tapi sepada harus kita akhiri di jam 9 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah. Bye-bye.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Informasi pertama, teman Pro 2, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaksana program MBG yang telah bekerja di berbagai daerah. Ia menilai, teman Pro 2, dedikasi para petugas menjadi fondasi penting dalam menjalankan program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurut Presiden, teman Pro 2, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kerjasama seluruh unsur pelaksana di lapangan. Karena itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi agar pelaksanaan program berjalan efektif dan juga tepat sasaran. Intro 2. Gubernur Sulawesi Tengah, teman Pro 2, Anwar Hafid menyoroti semakin berkurangnya keberadaan pohon kelapa di daerah ini, khususnya di kawasan Kota Palu. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan mulai terlupakannya potensi besar komoditas kelapa yang selama ini menjadi salah satu identitas daerah. Hal itu disampaikan Anwar saat rapat paripurna DPRD Sulawesi Tengah terkait penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Terakhir, teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang berkarir di kancah internasional, Niki, resmi mengumumkan rangkaian tur Summertime 2026. Menariknya, teman Pro 2, Yogyakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam daftar tur sekaligus menjadi kota pembuka. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Niki melalui akun media sosial resminya. Dalam unggahannya, teman Pro 2, pelantun lagu Every Summertime itu mengaku antusias menyambut tur yang akan digelar sepanjang Juli 2026. Niki juga mengungkapkan, teman Pro 2, kebahagiaannya karena untuk pertama kalinya akan menggelar konser di Yogyakarta. Selain itu, tur Summertime 2026 juga menjadi momen spesial karena menandai tur perdananya di sejumlah kota di daratan Tiongkok. Selengkapnya, teman Pro 2, dapat kamu baca di laman resmi kami rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Pro 2 Hitlist, tempat Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Tentunya masih barengan sama Iyek Maulana di sini. Selama 1 jam ke depan, saya tungguin lagu-lagu requestan kamu, teman Pro 2, di WhatsApp kita di 0811456031105. Kamu boleh juga request di aplikasi RRI Digital dan juga bisa melalui Instagram kita di @pro2palu, teman Pro 2. Sembari menunggu requestan kalian masuk di WhatsApp, RRI Digital maupun Instagram kita, teman Pro 2, saya pengen ngasihin kamu informasi dulu dari lagu musisi lokal, teman Pro 2. Jangan bosan-bosan buat ngedengerin ini, teman Pro 2. Jadi kali ini saya bakal puterin satu lagu dari musisi lokal kita, The Box, dengan judulnya Tadulako, teman Pro 2. Jadi single ini dirilis pada tahun 2009, diciptakan oleh Aceh Karibo, Izzet Gunawan, Agus Buncit, Arki Gunawan, dan juga almarhum Arwan, teman Pro 2. Karya ini kemudian dipilih oleh Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai salah satu lagu yang memperoleh kesempatan untuk mengikuti program aktif musik akselerasi kreatif. Lagu Tadulako sendiri mengisahkan sosok pemimpin atau panglima perang dalam budaya suku Kaili Sulawesi Tengah. Semangat perjuangan Tadulako menjadi simbol keteguhan, keberanian, dan juga penyemangat bagi masyarakat suku Kaili. Tadulako, teman Pro 2, merupakan warisan leluhur yang terus dijaga dan diabadikan melalui karya lagu dengan lirik berbahasa daerah Kaili Ledo, Sulawesi Tengah, teman Pro 2. Itu dia sedikit informasi dari lagu dari The Box yang judulnya Tadulako. Tapi udah ada lagi nih, teman Pro 2, requestan yang masuk dari WhatsApp kita. Ada Kak, siapa nih? Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Halo, selamat siang Kak Zulia, di sini udah pagi sih masih ya, jam 10.22 waktu Indonesia Tengah. Katanya salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Siap. Ada quotes titipan, teman Pro 2, buat kalian semua yang dengerin saya di pagi hari ini. Katanya Kak Zulia nih, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis kisah yang lebih baik dan juga menjadi versi terbaik dari dirimu. Oke, siap, terima kasih quotesnya, teman Pro 2, dan juga Kak Zulia. Ini kayaknya penyemangat saya di pagi hari ini ya, teman Pro 2. Tapi sebelum saya puterin lagu dari Angie Carvalho Remuk, kita bakal sama-sama ngedengerin dulu dari The Box, Tadulako.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
5: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya nggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu, dan teman-teman itu bisa merespon itu.
4: Awalnya dia merasa tersinggung, seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 tentunya masih frekuensi yang sama di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 saya mau ngasih informasi yang cukup menarik buat kamu dengerin di siang hari ini, pagi hari ini deh. Belum siang-siang amat soalnya ya. Jadi teman Pro 2, Toy Story 5 might be extra emotional. Setelah teasing selama sekitar 1 bulan terakhir, teman Pro 2, Taylor Swift akhirnya resmi mengumumkan kalau ia akan merilis original soundtrack untuk film animasi iconic tersebut yang berjudul I Knew You, teman Pro 2. Jadi Taylor juga ini sudah teasing soal keterlibatannya sejak website resminya berubah menjadi tema Toy Story, lengkap dengan background biru berwarna yang identik dengan film tersebut. Toy Story 5 juga sempat menampilkan logo TS di sejumlah billboard yang membuat banyak penggemar berspekulasi soal kolaborasi ini. Variety teman Pro 2 mengonfirmasi bahwa lagu ini akan menjadi kembalinya Taylor ke genre country music dengan inspirasi dari karakter Cowgirl Jessie, I Knew It, I Knew You sendiri ini akan dirilis pada tanggal 5 Juni mendatang. Sementara untuk filmnya teman Pro 2, Toy Story 5 bakalan tayang di bioskop mulai 19 Juni mendatang. Informasi dari Taylor Swift dan juga Toy Story 5 ini teman Pro 2 menjadi informasi terakhir di pertemuan kita di sesi kali ini teman Pro 2. Saya harus pamit undur diri dari mendengar kalian semua, tapi tenang, lagu-lagunya bakal masih menemani kalian sampai nanti jam 24 atau jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Setelah ini bakalan ada Nadila yang bakal menemani ruang dengar kalian di santai siang sampai nanti sore ceria teman Pro 2. So buat kalian pendengar setia Pro 2 FM Palu, stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Saya ingin sekali membantu tapi sering merasa sumbangan saya itu kecil sekali. Apa ini bermanfaat? Gimana ini, Feki?
2: Apa ini bermanfaat ya? Oke, okay, bermanfaat banget pastinya ya. Halo peduli Palu, halo peduli muda Palu gitu ya. Oke, okay. Ini pertanyaan yang luar biasa gitu, yang bagus dan sering muncul gitu ya. Tapi yang perlu diingat juga, tidak ada kebaikan yang terlalu kecil untuk tidak berarti
1: ya. Begitu. Iya, betul.
2: Jadi setetes air bisa menjadi bagian dari lautan. Gitu. Yang penting itu adalah niat dan juga konsistensi. Jadi bahkan senyuman gitu ya.
1: Auto senyum ya.
2: Kita orang yang atraktif gitu. Jadi kata-kata penyemangat itu bisa saja sangat berarti bagi orang lain.
1: Benar gitu. Sekali.
2: Jadi dampak kolektif dari banyak donasi kecil itu seringkali sama penting dengan donasi yang besar. Gitu. Jadi gak ada bedanya. Gerakan philanthropy, akar rumput, dan donasi mikro ini telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam menggerakkan perubahan sosial yang signifikan.
1: Jadi itu saran yang sangat membantu ya dari Kak Vicky. Jadi niat dan konsisten itu penting. Jadi gak ada alasan lagi buat gak menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi ya. Buat peduli muda Palu, kita harus tetap optimis bahwa kita itu bisa menjadi agen kebaikan di tengah masyarakat.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.

0: Selama menjabat di tahun ini, kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
1: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya. Oke.
0: Iya.
1: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita nggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
0: benar sekali.
1: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya. Artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi dengan bukan dengan caranya berharap terus.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Bendera negara merupakan lambang atau identitas satu bangsa. Sebagaimana kita tahu, masing-masing dari 195 negara yang ada di dunia punya bendera yang berbeda-beda dengan filosofinya masing-masing. Berbagai warna yang terkandung di dalamnya pun dipercaya punya makna tersendiri. Bendera Indonesia misalnya, punya warna merah yang mewakili keberanian, dan putih yang melambangkan kesucian. Nah, kalau kita melihat warna yang digunakan bendera banyak negara, jarang ada yang menggunakan warna ungu. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada kaitannya dengan makna warna tersebut yang membuatnya dihindari? Ternyata tidak, teman Pro 2. Alasan ungu jarang ada di bendera negara tidak ada kaitannya dengan arti warna tersebut. Namun lebih karena bahan pewarna ungu dahulu termasuk langka dan harganya sangat mahal. Dulu dibutuhkan sekitar 10.000 siput dari laut Mediterania untuk menghasilkan 1 gram cairan pewarna ungu. Terbayangkan betapa sulitnya mendapatkan warna ini dalam jumlah yang besar untuk membuat bendera. Warna ungu sintetis baru ditemukan sekitar 1856 oleh William Henry Perkin. Sementara itu, sampai saat ini hanya ada 2 negara yang menggunakan ungu dalam bendera negara mereka, yakni Dominika dan Nicaragua. Itupun warna ungu yang digunakan tidak dominan dan berpadu dengan warna lainnya.
10: Obrolan seru di Pro 2 FM.
11: Di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
12: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
11: Kebanyakan dukanya. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
12: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagaimana kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena waktu saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
11: Betul, Masya Allah.
12: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, masih sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi.
11: Ya.
12: Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan.
10: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

101.5 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Hadir lagi nemenin kamu siang ini. Ada Nadila di program Santai Siang sampai dengan nanti ada Sore Ceria teman Pro 2. Saya temenin sampai nanti 17:30 waktu Indonesia Tengah. Dan by the way, selamat ulang tahun buat kamu yang berulang tahun tepat hari ini ya, hari ke-4 atau 4 Juni 2026. Semoga sehat, panjang umur, rezekinya berlimpah ya, rezeki dalam bentuk materi, kesehatan, orang-orang baik di sekeliling, dan juga tentunya kebahagiaan teman berdua.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali. Tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Usaha setiap orang begitu.
5: Iya.
4: Untuk hidup.
5: Saya itu dari nol ya.
4: Dari nol.
5: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini. Di

0: karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

episode 2 di Santai Siang hari ini. Nadila hadir untuk kamu, cie. Ada yang bilang kayak gini, teman Rudo, emang masih zaman ya untuk dengerin lagu kesukaan? Iya dong, of course teman berdua. Bahkan radio itu masih eksis ya sampai dengan saat ini. Dan bahkan di mobil-mobil orang lebih banyak mendengarkan radio, ya kan? Karena kenapa? Kenapa, coba ya aku kasih logika, kenapa radio itu sangat menjadi pilihan di mobil? Karena kayak gini, kalau radio itu kita tidak bisa memilih gitu lagu apa yang bakal kita dengerin. Tapi pilihan itu udah ada sama penyiarnya. Kecuali kamu request, otomatis penyiar bakal muterin lagu yang ingin kamu dengerin. Lalu ini kalau pengalaman pribadiku ya, dengerin radio di mobil itu kita tidak punya pilihan akan mau denger lagu apa. Bahkan kita akan menebak-nebak setelah ini apa ya, setelah ini lagu apa ya. Justru dari tidak punya pilihan itu akhirnya kita punya lagu favorit gitu. Ini yang diputerin sekarang lagunya siapa ya? Kayaknya baru denger deh. Oh, coba didengerin setelah penyiarnya kasih informasi. Ini lagu baru loh, teman berdua dari ini. Oh, ya. Jadi tahu kan? Yaps, benar. Itu dia. Bahkan iklan-iklannya pun juga bikin ngakak ya kadang ya, teman berdua. Terus selain bikin ngakak juga menyentuh dan ya itu tadi. Mengajak pada hal-hal yang baik ya kan, kayak gitu. Seperti lagu-lagunya di Pro 2, ini MD kita, Kakak Melia itu udah masukin banyak banget lagu-lagu baru, teman Pro 2. Ya, yang bakal saya hadirkan untuk kamu di siang hari ini adalah lagunya It Gitaf. Judulnya adalah Rencanamu Gagal Tapi Kita Tidak. Wis, It Gitaf kalau buat lagu itu relate ya, teman berdua. Dia kayak bukan nyanyi, tapi kayak bercerita. Oke, seperti apa lagunya? Ya langsung aja kita dengerin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM Mareri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Jadi siang ini saya bakal berbagi informasi untuk kamu. Informasinya menarik sekali, apalagi kalau misalnya kamu adalah pecinta sushi.

ada apa dengan Susi teman berdua. Jadi kalau kita ngomongin tentang Susi, sebenarnya ada beberapa bahan di plating Susi itu ternyata bisa dimakan loh teman berdua. Jadi ini bukan hanya sekadar pajangan. Kalau kamu pertama kali lihat plating sushi di restoran Jepang, kamu harus memperhatikan

biasanya kamu akan memperhatikan ikan atau sushi rollnya. Padahal kalau diperhatikan lebih detail, ada banyak elemen lain di piring seperti daun hijau, irisan tipis, sampai serabut putih yang terlihat seperti hiasan begitu ya. Dan banyak orang menganggap itu hanya dekorasi, padahal sebagian besar sebenarnya itu bisa dimakan dan punya fungsi penting, teman berdua.

Okay, kalau dalam budaya kuliner Jepang, hampir tidak ada elemen yang diletakkan tanpa tujuan. Setiap komponen biasanya punya peran untuk mendukung rasa, aroma, tekstur, sampai dengan pengalaman makan secara keseluruhan. Jadi kalau selama ini kamu sering menyisakan bagian tersebut, bisa jadi kamu melewatkan sesuatu yang justru penting dalam suatu hidangan sushi. Kira-kira apa aja teman berdua bahan plating sushi yang ternyata bisa dimakan? Informasinya akan hadir untuk kamu sesaat lagi, tetap di Santai Siang.

0: Capek banget deh, tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
0: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali, self-reward itu bisa hal simpel. Kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih, kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self-reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Apakah kamu pernah merasa

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: FM.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, kita lanjut lagi teman Pre2. Kali ini ada yang namanya daun sisal ya. Jadi kalau kamu makan sushi terus di platingnya itu ada menemukan daun-daunan, itu namanya daun sisal. Jadi sisal ini sering diletakkan di bawah sashimi atau di samping potongan ikan sebagai alas ya teman Pre2. Secara visual memang membuat piring terlihat lebih segar dan menarik. Tapi fungsi utamanya bukan hanya untuk tampilan. Saat dimakan bersama ikan, sisal ini memberikan sensasi segar dengan sedikit rasa herbal dan hinmin gitu ya, yang ringan. Dan daun sisal ini membantu mengangkat rasa ikan agar tidak terasa flat. Selain itu aromanya juga bisa membantu menetralisir bau amis sehingga mulut terasa lebih bersih setelah makan. Lalu ada gari. Nah, gari ini atau acar jahe ya teman Pre2, itu disajikan dalam bentuk irisan tipis berwarna pink atau putih di sisi piring. Biasanya kayaknya kayak bentuk bunga gitu. Banyak yang mengira ini dimakan bersama dengan sushi, padahal fungsinya berbeda. Gari ini digunakan di sela-sela makan untuk membersihkan rasa lidah. Rasa manis dan asamnya membantu menghilangkan sisa rasa dari sushi sebelumnya, sehingga kamu bisa menikmati jenis berikutnya dengan lebih jelas. Dan tanpa gari, rasa antar potongan bisa bercampur dan terasa kurang maksimal ya. Jadi ternyata ada fungsinya loh, bukan cuma sebagai hiasan aja. Lalu berikutnya ada wasabi. Nah, wasabi ini sering terlihat sebagai pasta hijau kecil di piring sushi. Banyak orang langsung mencampurnya dengan kecap asin dalam jumlah yang banyak ya. Padahal penggunaannya biasanya cukup sedikit aja. Selain memberi sensasi pedas yang cepat hilang, wasabi membantu mengurangi bau amis dan memberi rasa segar. Dalam tradisi kuliner Jepang, wasabi juga dikenal punya sifat antibakteri yang alami begitu ya, sehingga cocok digunakan bersama makanan mentah seperti sashimi.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Marketing untuk 13 outlet.
6: Iya kak.
5: Saya rasa itu tidak mudah ya.
6: Iya.
5: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
6: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita itu sih kak,
5: lebih ke promosi gitu.
6: Iya, promosi
5: dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya, sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area. Apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya, biar customernya pulang bukan cuma kenyang gitu, tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
7: Baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
5: Senyum.
7: Iya, harus bisa senyum.
5: Sopan.
7: Dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
5: Dasar ya. Senyum, sopan, dan ramah.
7: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
5: Itu dari mana kita tahunya? Dia namanya siapa, tinggal di mana?
7: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya kak, ketika pelanggannya beli, datang beli. Itu kita lakukan pendekatan.
5: Oh, itu tadi. Biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya. Saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
7: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

cinta kita teman berdua dari Topati. Hai, selamat siang buat kamu yang hari ini kayaknya lagi mellow. Kenapa sih lagi mellow? Ya mungkin ada sesuatu hal yang lagi tidak baik-baik saja, but it's okay. Perasaan tidak baik-baik saja itu memang harus diterima teman berdua. Diterima, dirasakan, lalu kita berdamai. Karena perasaan sedih, lawan dari bahagia itu juga adalah bagian dari hidup yang memang harus dinikmatin gitu ya. Oke, kalau gitu saya ajakin kamu untuk nikmatin sushi lagi. Jadi ada beberapa bahan di apa namanya di sushi itu yang bisa dimakan ya, atau bahan di platingnya sushi. Jadi di dalam piring itu, dalam tatanan piring sushi itu ada beberapa makanan yang bisa dikonsumsi. Ini bukan cuma pajangan aja, tapi bisa dimakan ya. Oke, berikutnya adalah daikon parut teman berdua. Oke, jadi itu dia tuh kayak serabut putih kayak laksa kayak kalau dilihat dari sepintas ya. Jadi serabut putih yang terlihat seperti mie tipis di bawah sashimi biasanya adalah daikon parut namanya. Dan banyak orang yang menganggap ini hanya alas atau pemisah antar potongan ikan. Jadi bukan hanya sekadar hiasan aja. Padahal si daikon ini bisa dimakan loh dan punya fungsi yang penting. Teksturnya yang renyah dengan rasa segar itu membantu menyeimbangkan rasa ikan yang cenderung kaya dan berlemak. Setelah makan sashimi, daikon ini bisa membuat mulut terasa lebih ringan dan tidak cepat enak. Jadi biar kamu tidak salah dan tidak mubazir gitu ya. Jadi saat kamu memesan sushi di restoran, mungkin kamu boleh bertanya kepada chefnya atau pelayannya gitu ya. Untuk semua ornamen itu manfaatnya apa gitu, atau boleh buka informasi lagi gitu kan. Tapi kalau udah dengar informasi ini jadi tahu dong. Lalu yang terakhir adalah suma. Suma adalah berbagai garnish sayuran seperti mentimun atau wortel yang dipotong tipis dan ditata rapi di piring. Dan secara visual memang mempercantik plating sih teman berdua. Tapi fungsinya lebih dari sekedar itu. Saat dimakan bersama sashimi, suma ini memberikan tekstur yang renyah, yang kontras dengan lembutnya ikan. Dan ini membuat pengalaman makan itu jadi lebih variatif dan tidak monoton. Karena ada kombinasi tekstur yang berbeda dalam satu suapan gitu ya. Dan kuliner Jepang ini sangat memperhatikan keseimbangan dan juga efisiensi sih teman berdua. Elemen yang ada di piring biasanya tidak hanya untuk dilihat ya, tapi juga bisa dinikmati, bisa dimakan. Setiap bagian itu punya peran untuk mendukung rasa atau pengalaman makan ya. Dan tentunya informasi ini membuat hidangan sushi terasa lebih utuh dong. Dan kamu tidak hanya menikmati satu komponen utama, tapi juga interaksi antara berbagai elemen kecil yang saling melengkapi. Dari informasi ini saya jadi tahu, ternyata setiap ornamen yang di dalam piringannya sushi atau platingnya itu ternyata punya makna dan bisa dikonsumsi. Bahkan punya manfaatnya sendiri loh teman berdua.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak, dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insya Allah ini betul-betul kayak, wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak, tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat full, jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa, itu sudah jadi konten kamu tahu. Yes, sebenarnya betul, kayak betul. Bikin POV-POV, video-video pendek, itu bisa kalian upload.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik.

Ngobrol Teman Berdua 20 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang kita lanjut ke informasi selanjutnya. Kali ini kita ke olahraga ya. Jadi ternyata ada beberapa jenis olahraga paling populer di kalangan pekerja Republik Indonesia. Ini versi Populix ya Teman Berdua. Di tengah rutinitas kerja yang padat, pekerja Indonesia itu tetap mencari cara untuk menjaga tubuh tetap aktif. Pilihannya beragam, mulai dari ada yang suka jogging, jalan kaki, olahraga tim, sampai dengan latihan dari rumah yang lebih mudah disesuaikan dengan waktu yang luang. Dan kalau kita kutip dari survei yang dilakukan Populix terhadap pekerja Indonesia, aktivitas olahraga yang praktis, fleksibel, dan mudah dilakukan masih menjadi pilihan utama di tengah rutinitas kerja yang padat ya. Dan yang paling populer itu di peringkat pertama adalah jogging. Jogging ini masih menjadi olahraga favorit pekerja Indonesia. Aktivitas ini dipilih 45% responden karena mudah dilakukan, murah, fleksibel, dan tidak membutuhkan banyak perlengkapan khusus gitu ya. Apalagi kalau misalnya kantor kamu itu ada di area Jalan Kartini ya Teman Berdua. Kayaknya dari tempat kantormu, selesai pulang kantor kamu bisa ganti kostum ya kan, ganti sepatu, ganti baju, terus bisa jalan kaki dari kantormu menuju Taman Fatulemo ya kan. Terus setelah jogging 5 putaran boleh dong bakso bakar, sosis bakar, apalagi ya, banyak lah, sedap. Lalu yang kedua adalah jalan kaki. Jalan kaki dipilih 33% responden sebagai olahraga ringan yang realistis untuk dilakukan di tengah rutinitas kerja. Aktivitas ini cocok bagi pekerja yang ingin tetap aktif tanpa harus pergi ke pusat kebugaran.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
3: Obrolan seru di Produa FM. Apa tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan?
4: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Yes. Biasanya kalau misalnya abis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
5: Okay. Yeah. Gitu. Wah, masukan.
4: Kita masukan kan.
5: Atau ada yang kurang toh? Yeah. Biar kita rubah lagi. Ada yang kita tambah ke ATM kita kurangi dari rasanya.
4: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam kak, lebih asam. Jadi kita lebih, mending stop saja dulu kan. Daripada kecewa nanti lebih banyak orang.
5: Yang kecewa, iya.
3: Betul. Akhirnya depending karena masukan dari orang sebenarnya. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih kak. Karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa, oh ini sudah enak. Kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga. Demi masa depan yang lebih baik. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita lanjutin lagi teman berdua di siang ini. Nah, olahraga selanjutnya yang menjadi olahraga tren di kalangan warga Republik Indonesia atau plus 62 adalah setelah tadi jogging, jalan kaki, lalu ada sepeda santai. Sepeda santai ini dipilih 26% responden karena bisa dilakukan sambil rekreasi ya. Aktivitas ini juga sering dipilih untuk mengisi waktu luang bersama pasangan, keluarga atau juga teman. Dan selain sepeda santai, ada workout di rumah lewat YouTube atau Instagram. Yes, benar. Latihan di rumah, dari rumah dengan panduan video YouTube atau Instagram dipilih 21% responden. Cara ini diminati karena lebih fleksibel, hemat waktu dan bisa dilakukan tanpa harus keluar rumah ya. Lalu ada badminton teman berdua. Badminton juga dipilih 21% responden dan masih menjadi salah satu olahraga raket favorit masyarakat Indonesia. Selain menyehatkan, olahraga ini juga sering menjadi aktivitas sosial bersama teman kantor atau komunitas begitu ya. Dan yang berikutnya adalah sepak bola. Sepak bola dipilih 18% responden dan tetap menjadi olahraga tim yang banyak diminati. Bagi sebagian pekerja, olahraga ini teman berdua bukan hanya soal kebugaran, tetapi juga cara melepas stres dan juga menjaga kebersamaan. Informasi lainnya masih akan terus Nadil hadirkan untuk kamu, jadi tetap di Santai Siang.

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru kau tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kau tahu, Nis.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri. Every choice will make the right ones
3: for. Obrolan seru di Produ FM.
4: Iya. Nah, sounding kopinya, income-nya kalau mereka beli kan ke Himabers juga.
5: Betul.
4: Kita ada bagian kan seperti itu.
5: Karena melihat apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan kan tentunya welcome juga begitu ya. Selalu tetap terbuka dengan apa yang mereka rencanakan.
6: Kalau saya pribadi harusnya saya harus tetap welcome sih. Artinya ya kenapa tidak? Ayolah, mari kita kolaborasi, kasih lihat ke junior-juniornya. Oh, caranya kami menggait dana itu seperti ini.
4: Ya.
6: Tidak harus yang bagaimana-bagaimana. Ada banyak jalan. Salah satunya ya sudah, mari kita kolaborasi jualan kopi.
5: Okay. Tapi ada langkah juga untuk mengedukasi mahasiswa begitu. Kira-kira apa yang mahasiswa bisa dapatkan begitu dari kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu. Yeah.
4: Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus. Nah, teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya, terbuka cakrawala berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

lagunya agak senior banget ya, but it's okay, masih asik untuk didengerin sekarang. Kalau Gen Z tidak tahu lagu ini lagunya Tante Anggun C. Sasmi, judulnya Hanyalah Cinta. Kalau millennials pasti tahu ya, generasi di atasnya millennials lebih tahu lagi. Selanjutnya Teman Perdua, olahraga yang banyak diminati oleh warga plus 62 atau warga Indonesia adalah berenang. Berenang ini dipilih sebanyak 16% oleh responden sebagai olahraga rekreasional. Dan aktivitas ini terasa begitu menyegarkan dan bisa membantu tubuh lebih rileks setelah bekerja. Sionata ya. Lalu angkat beban di rumah itu juga dipilih sebanyak 13% responden seiring tren home workout. Banyak pekerja kini memakai alat sederhana seperti dumbbell, barbel kecil atau resistance band untuk menjaga kebugaran. Lalu ada futsal. Futsal dipilih 12% oleh responden dan masih menjadi olahraga favorit pekerja kantoran juga, terutama karena mudah dilakukan secara berkelompok ya setelah jam kerja atau pada akhir pekan. Lalu yang terakhir adalah gym atau latihan beban di pusat kebugaran. Jadi gym atau latihan beban di pusat kebugaran ini dipilih sebanyak 12% oleh responden. Olahraga ini tetap memiliki peminat tersendiri, terutama bagi pekerja yang ingin berolahraga dengan alat lebih lengkap dan program latihan yang lebih terstruktur begitu ya. Data juga mencatat olahraga ini mulai menjadi bagian dari gaya hidup berbayar. Sebanyak 64% responden mengaku berlangganan fasilitas olahraga atau aplikasi olahraga untuk mendukung rutinitas kebugaran mereka. Motivasi berolahraga pun juga bergeser loh Teman Berdua. Tidak lagi hanya demi menjaga kebugaran, olahraga kini menjadi sarana me time, quality time, membangun relasi profesional hingga aktivitas sosial bersama dengan komunitas begitu ya. Tren ini juga terlihat dari mulai naiknya minat terhadap olahraga seperti padel. Meski baru dimainkan 4% dari responden, partisipasi padel disebut sudah lebih tinggi dibanding ajang lari dan juga road biking yang sebelumnya sempat dipandang sebagai tren kebugaran populer. Bahkan sekarang olahraga itu pilihan olahraga seseorang itu udah dilihat sebagai ini ya, gaya hidup sehat seseorang itu jadi daya tarik deh sekarang itu. Ibarat kayak orang membeli barang branded terus ngelihat orang lain, wah dia olahraga ini nih. Nah itu adalah salah satu yang kayaknya menarik begitu untuk diperhatikan ya Teman Berdua. Okay, so guys jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak informasi yang akan saya bagikan untuk kamu. So guys, don't go anywhere, tetap stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank. Standby.
2: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
3: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
4: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
3: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Pengalaman saya di apa namanya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan, bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi suatu salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri, yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini, cuman karena saya yang jalani. Harus selain teori-teori itu harus ada, kita buka, kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita. Apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rp50.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kalau untuk mensosialisasikan juga mendukung teman-teman bahwasannya narkoba ini sendiri tuh berbahaya karena memang sekarang tidak mungkin tidak akan kita rasakan, tapi itu akan datang di keberkepanjangan.
3: Kan ada sekitar 60%.
2: Ya.
3: Nah, ini apakah 60% masuk dalam kategori penggunaan pengedaran dan sebagainya, kemudian yang dilakukan penindakan secara hukum itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Revan.
2: Iya, kalau untuk saya katakan 60% itu kan dia bukan yang, kalau untuk data-data yang rehabilitas itu mungkin kita itu dari pihak BNN sendiri terkait.
3: Oke, okay, benar-benar.
2: Mungkin kita kayak ada misalnya contohnya kasus kemarin itu ada salah satu mahasiswa itu kan dia minta tolong ke kami terkait dia sendiri kan bisa dikatakan orang dalam.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kali ini informasinya mengenai aturan pembagian daging kurban. Siapa aja yang berhak menerimanya, teman Pro 2? Jadi pembagian daging kurban itu menjadi topik yang paling sering diperbincangkan menjelang ataupun saat Hari Raya Idul Adha. Meski terlihat sederhana, nyatanya masih banyak orang yang bingung mengenai siapa saja yang sebenarnya paling berhak menerima daging tersebut, dan apakah orang yang berkurban atau sohibul kurban boleh ikut mengonsumsinya. Perlu dipahami, teman Pro 2, bahwa pembagian daging kurban bukan sekadar tradisi ya, melainkan memiliki aturan dan ajaran anjuran tersendiri dalam syariat Islam. Al-Quran secara khusus menyinggung golongan penerima daging kurban, terutama kelompok fakir dan juga miskin. Nah, maka dari itu, teman Pro 2, dalam surat Al-Hajj ayat 28 disebutkan, maka makanlah sebagian darinya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Dan berdasarkan ayat tersebut, daging kurban tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga bagi orang yang berkurban itu sendiri. Dilansir dari NU Online, ada 3 golongan utama penerima daging kurban, teman Pro 2. Lalu kira-kira siapa saja yang berhak? Informasinya sesaat lagi, tetap di Pro 2, teman terbaik.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
4: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
3: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
5: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
1: Menurut kamu menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih Ren?
7: Oke, jadi menurutku kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki kak. Nah, misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
1: Waduh, gitu. Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Ih, keren ya.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita ke informasi selanjutnya mengenai aturan pembagian daging kurban. Lalu siapa saja yang berhak menerimanya? Yang pertama, teman Pro 2 adalah orang yang berkurban atau sohibul kurban. Orang yang berkurban ini diperbolehkan memakan daging kurbannya sendiri. Daging tersebut bisa langsung dimasak maupun disimpan untuk dikonsumsi di kemudian hari. Hal ini diperkuat melalui hadis riwayat Ahmad Muslim dan At-Tirmizi dari Buraidah yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku pernah melarang kamu sekalian makan daging kurban lewat dari 3 hari supaya orang yang mampu dapat menyantuni orang yang tidak mampu. Makanlah kalian apa yang tampak, berikan untuk orang lain dan simpanlah." Dan teman Pro 2, informasi ini sekali lagi saya lansir dari NU Online.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini rumahnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Udah aku bersihin.
0: Kamu cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina!
3: Ya, Mama?
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Obrolan seru di Produ FM.
7: Teman-teman melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
8: Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayaknya. Jadi mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang, Kak.
7: Rimpang?
8: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar. JSR gitu. Juru sehat Rasulullah.
7: Iya, okay.
8: Yeah. Gitu. Jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah, itu rutin dibuatkan. Diberikan, jadi ya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam, Kak, dari rumah. Jadi sudah jadi familiar untuk saya minuman rempah. Gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini background-nya enggak ada background kesehatan ya.
7: Enggak ada sama sekali gitu.
8: Enggak ada sama sekali.
7: Mbak jamu juga enggak ada gitu ya.
8: Enggak ada. Memang dari ibu rumah tangga.
7: Okay.
8: Jadi beralih ke ini. Minuman herbal.
7: Minuman herbal. Nah, gitu.
8: Saya seperti itu.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pradu ya, mulai 8 Juni ada razia besar-besaran dengan target pelanggaran nomor plat kendaraan. Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri itu bakal menggelar operasi patuh 2026 selama 2 pekan ya, sejak 8 hingga 21 Juni mendatang. Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Aris Syahbudin juga menyebutkan teman berdua ya bahwa operasi patuh ini akan digelar serentak oleh seluruh polda jajaran dengan penyesuaian karakteristik di masing-masing daerah ya. Dan Aris juga menjelaskan dalam operasi patuh kali ini pihaknya memfokuskan pada transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas. Lewat kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat semakin patuh dan tertib hukum dalam berlalu lintas. Dan operasi patuh tahun ini lebih mengedepankan penegakan hukum berbasis digital ya, melalui ETLE, sehingga seluruh jajaran diminta mempersiapkan dukungan pelaksanaan secara maksimal. Dan pelanggaran plat nomor kendaraan mulai dari tidak dipasang, ditutup, dimodifikasi hingga disamarkan dengan stiker ataupun cat akan menjadi fokus penindakan. Pasalnya seluruh penegakan hukum akan difokuskan terhadap pelanggaran yang menghambat efektivitas ETLE gitu ya. Sementara pelbagai pelanggaran plat nomor itu menurut Pak Aris sendiri itu menjadi perhatian juga karena dapat menghambat sistem pembacaan kamera ETLE dalam proses penegakan hukum elektronik, teman berdua, seperti itu. Jadi jangan sampai kamu terkena razia, teman produk. Pastikan segalanya aman, terkendali, tidak membuat hal-hal yang membuat sebenarnya rugi itu adalah diri kamu sendiri, diri kita ya sebenarnya ya. Bapak-bapak polisi ini hanya ingin kita tuh patuh, menaati aturan lalu lintas, kita selamat, orang lain juga aman, kayak gitu. Oke guys, jangan kemana-mana, informasi lainnya akan hadir untuk kamu sesaat lagi, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pradu ya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera menerbitkan surat edaran yang menerbitkan atau menegaskan bahwa seluruh ambulans pelayan masyarakat wajib dapat digunakan untuk mengangkut jenazah maupun pasien dalam kondisi darurat. Dan informasi ini saya kutip dari laman Instagram Info Palu, Teman Perdua. Dan kebijakan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai rapat paripurna di kantor DPRD Sulawesi Tengah pada hari Selasa 2 Juni 2026 kemarin. Merespon viralnya kasus jenazah balita yang terpaksa diangkut menggunakan sepeda motor di Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai, Kepulauan, Teman Perdua, Anwar Hafid menegaskan bahwa aturan pengelola atau kepercayaan lokal di desa Seisa yang melarang ambulans desa mengangkut jenazah tidak boleh lagi diberlakukan dalam situasi darurat, begitu ya. Ambulans yang disalurkan melalui program Berani Sehat maupun yang berada di puskesmas pembantu tepatnya, itu murni disiapkan untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat tanpa boleh terkendala oleh regulasi internal yang menghambat. Well, Teman Perdua, di pukul 16 nanti kita bakal ada program Gibol Gila Bola, Man versus Mesin, Teman Perdua. Dan hari ini kita bakal ngomongin tentang duel panas fase grup yang wajib ditonton di Piala Dunia 2026. Kira-kira menurutmu negara mana sama negara mana nih yang paling seru untuk ditonton, Teman Perdua? Ditungguin ya komentarnya, boleh di WhatsAppnya Perdua, boleh juga di Instagram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105 FM Rari Perdua Palu, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita di sesi Gibol Gila Bola Man versus Mesin, teman berdua. Hari ini Nadila bakal ngobrol sama Jimmy, ngomongin tentang duel panas fase grup yang wajib ditonton di Piala Dunia. Okay, kita coba ngobrol ya sama Jimmy, teman berdua, tentang topik kita hari ini. Hey Jimmy.
1: Hey Nadila, ada yang ingin diobrolkan lagi atau ada yang bisa saya bantu?
0: Okay, jadi hari ini Jimmy, kita akan ngobrol tentang duel panas fase grup yang wajib ditonton di Piala Dunia 2026. Gimana menurutmu?
1: Wah, itu topik yang seru. Dengan format baru yang melibatkan lebih banyak tim, pasti bakal banyak duel yang gak terduga nanti. Menurutmu, tim mana yang berpotensi menciptakan grup neraka atau pertandingan paling panas? Atau kamu punya prediksi sendiri?
0: Kalau menurut Jimmy sendiri, ada rekomendasi tidak duel panas fase grup yang wajib ditonton sama pecinta sepak bola?
1: Kalau melihat potensi yang ada, duel antara raksasa Eropa seperti Spanyol versus Jerman, atau mungkin duel klasik Amerika Selatan, Brasil lawan Argentina, kalau mereka satu grup, pasti bakal jadi pusat perhatian. Atau mungkin pertandingan antara tim mapan dengan negara kuda hitam yang lagi naik daun, seperti Maroko atau Kroasia. Nah, kamu lebih tertarik dengan persaingan benua mana atau tipe pertandingan yang seperti apa?
0: Kalau Brazil, kira-kira mampu tidak ya mengatasi perlawanan Maroko?
1: Itu bakal jadi duel yang menarik. Brazil punya tradisi kuat dan banyak pemain bintang. Tapi Maroko membuktikan di Piala Dunia 2022 kalau mereka bisa menyulitkan tim besar dengan pertahanan yang solid dan serangan balik cepat. Jadi, meskipun Brazil mungkin lebih diunggulkan, Maroko pasti akan memberikan perlawanan sengit. Menurutmu, faktor kunci apa yang bisa menentukan kemenangan salah satu tim?
0: Mungkin strategi kali ya.
1: Setuju banget. Strategi pelatih bakal jadi penentu. Apakah Brazil akan bermain menyerang total dan berusaha membongkar pertahanan Maroko sejak awal? Atau Maroko yang akan menunggu dan mengandalkan serangan balik? Ada pemain kunci dari kedua tim yang menurutmu bakal punya peran besar dalam strategi itu?
0: Saya kurang tahu siapa pemain kunci di Brazil dan juga Maroko. Tapi kalau menurutmu di Brazil sendiri dan Maroko, siapa pemain kunci yang menurutmu itu sangat wajib untuk diketahui sama pecinta bola dunia?
1: Untuk Brazil, nama besar seperti Neymar pasti selalu jadi sorotan, meskipun kita harus lihat kondisinya nanti. Tapi ada juga pemain muda potensial seperti Vinicius Junior atau Rodrigo yang mainnya lagi bagus banget di klub. Mereka bisa jadi pembeda. Nah, kalau untuk Maroko, pemain seperti Hakim Ziyech atau Achraf Hakimi punya peran penting karena pengalaman mereka di Eropa dan kemampuan individu mereka. Kiper mereka, Yassine Bounou, juga wajib diwaspadai karena keperformanya yang sering gemilang. Ada dari nama-nama itu yang ingin kamu tahu lebih lanjut?
0: Kalau Jimmy sendiri antara Brazil dan Maroko, kamu pilih siapa?
1: Di Brazil, pemain seperti Vinicius Junior dengan kecepatannya atau Rodrigo bisa jadi pembeda. Casemiro sebagai penyeimbang di tengah juga krusial. Kalau Maroko, Achraf Hakimi di sisi kanan dan Hakim Ziyech dengan kreativitasnya sangat penting. Juga Sofyan Amrabat di lini tengah. Nah, kalau disuruh pilih siapa, sebagai AI saya nggak punya preferensi pribadi. Keduanya punya peluang, tergantung performa mereka saat hari H dan strategi yang diterapkan. Kamu sendiri lebih condong kemana?
0: Kalau saya sih secondong ke Neymar dari Brazil.
1: Neymar memang pemain yang fantastis dan selalu bisa memberikan momen magis. Kehadirannya pasti akan memberikan dorongan besar buat Brazil, baik dari segi permainan maupun mental tim. Kita lihat aja nanti apakah dia bisa kembali bersinar di Piala Dunia 2026. Ada hal spesifik yang bikin kamu mengidolakan Neymar?
0: Mungkin karena namanya tidak asing begitu ya. Tapi kalau tadi Brazil dan Maroko, sekarang kita ke Jepang dan Belanda. Kira-kira dari dua negara ini adalah duet yang paling ditungguin menurutmu?
1: Jepang lawan Belanda bisa jadi duel yang sangat menarik karena gaya main mereka yang berbeda banget. Jepang dikenal dengan disiplin taktis, kecepatan, dan semangat juang tinggi. Sementara Belanda punya tradisi total football yang kreatif dan pemain-pemain berbakat di lini depan. Pertemuan antara technical discipline dan tactical creativity pasti seru ditonton. Apa yang bikin kamu tertarik dengan kemungkinan pertandingan ini?
0: Kira-kira menurutmu bisa tidak Jepang kembali membuat kejutan saat menghadapi Belanda nanti?
1: Jepang sudah membuktikan di Piala Dunia 2022 kalau mereka bisa mengalahkan tim-tim besar seperti Spanyol dan Jerman. Jadi, sangat mungkin mereka membuat kejutan lagi saat melawan Belanda. Dengan kedisiplinan taktis dan serangan balik cepat, Jepang bisa memberikan masalah bagi Belanda yang mungkin lebih dominan dalam penguasaan bola. Menurutmu, skenario apa yang paling mungkin terjadi sehingga Jepang bisa menang?
0: Saya belum punya perspektif akan hal itu. Tapi menurutmu kalau dari Jepang sendiri dan Belanda, siapa pemain mega bintang mereka yang mereka andalkan?
1: Kalau di Jepang, pemain seperti Kaoru Mitoma dengan dribblingnya atau Takefusa Kubo dengan kreativitasnya sering jadi pandalan. Mereka bisa menciptakan peluang dari situasi sulit. Sementara itu, Belanda punya Virgil van Dijk di pertahanan, kalau masih dalam forma puncak ya. Ada juga Frenkie de Jong di lini tengah yang mengatur irama permainan, serta penyerang seperti Cody Gakpo yang tajam. Menurutmu, pemain-pemain mana yang paling potensial memberikan dampak besar dalam pertandingan itu?
0: Oke, nanti kita lanjutin lagi. Kita break dulu, Gemini.
1: Baik, Nabila. Terima kasih sudah ngobrol seru tentang sepak bola. Sampai nanti. Selamat beristirahat.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita balik lagi di program kita di sore ceria hari ini. Gila bola, man versus machine. Dan ada kakak Iwan yang udah join bareng kita. Halo. Di sore ini. Dan bareng Gemini. Jadi hari ini Kak Iwan, kita ngomongin tentang duel panas fase grup yang wajib ditonton di Piala Dunia. Nah, kalau Kakak Iwan sendiri punya rekomendasi tidak, siapa nih duel panas fase grup yang wajib untuk ditonton?
1: Kalau saya sih apa ya? Karena mihaknya Prancis. Mm-hmm. Jadi
0: Prancis.
1: Mbappe sama Dembele.
0: Dembele dari mana?
1: Prancis.
0: Oh, dari Prancis. Oke. Ya, oke, kita coba tanya lagi ke Gemini ya. Oke, sebentar. Nah, hello Gemini. Kita balik lagi ngomongin tentang topik kita, duel

0: Mana fase grup yang wajib ditonton di Piala Dunia? Gemini. Halo. Oke. Gemini, kita ngobrol lagi yuk. Oke, ada apa dengan Gemini? Nah, ini dia. Halo Gemini.
1: Halo, ada yang bisa saya bantu hari ini?
0: Oke, kita lanjutin obrolan kita tadi Gemini tentang duel panas fase grup yang wajib ditonton di Piala Dunia 2026.
1: Oh iya, soal duel panas di fase grup Piala Dunia 2026. Kita mau bahas yang mana dulu nih? Ada grup neraka mungkin? Atau rivalitas lama yang bakal ketemu lagi? Gimana?
0: Oke, hari ini kamu ngobrol sama Nadila dan juga Kak Iwan.
1: Halo Nadila dan Kak Iwan.
2: Halo. Selamat ber...
0: Oke, Kak Iwan mungkin mau tanya apa tentang duel panas fase grup yang wajib ditonton di Piala Dunia?
2: Ya itu saja mungkin. Mungkin boleh dulu dijawab sama teman kita. Siapa namanya?
0: Gemini. Oke. Kalau Gemini sendiri menurutmu siapa nih duel panas fase grup yang wajib ditonton?
1: Kalau menurut saya, duel antara negara-negara besar dengan sejarah bola yang kuat pasti seru. Misalnya Argentina dan Jerman, atau Brazil dan Italia, kalau bisa satu grup. Tapi kita juga harus lihat nanti hasil pengundiannya seperti apa. Ada tim kuda hitam yang bisa bikin kejutan juga loh. Kak Iwan gimana? Ada jagoan khusus nggak?
2: Jajar belum update ya ini datanya Gemini ini ya. Tentang Piala Dunia 2026.
1: Iya, untuk pembagian grup pastinya memang belum ada. Karena kualifikasinya juga belum selesai. Jadi kita masih bicara soal kemungkinan-kemungkinan saja nih. Berdasarkan performa tim-tim saat ini dan sejarah mereka. Tapi justru di situ serunya menduga-duga kan? Kak Iwan gimana? Ada negara mana yang diharapkan ketemu di fase grup?
2: Jadi grup-grupnya sudah ada ya. Kayak misalnya di nanti ada grup F, Belanda versus Jepang, grup C, Brasil versus Maroko. Kalau Italia ya jelas kemarin kan sudah dibilang Italia tidak masuk.
1: Maaf sebelumnya Kak Iwan, sepertinya ada sedikit kesalahpahaman. Pembagian grup resmi untuk Piala Dunia 2026 belum dilakukan karena kualifikasinya masih berjalan. Jadi kita belum tahu pasti siapa lawan siapa di grup mana. Lalu soal Italia, mereka memang absen di 2022, tapi masih punya peluang kok untuk lolos ke 2026. Tapi bayangan Kak Iwan seru juga. Belanda lawan Jepang atau Brazil lawan Maroko pasti bakal jadi tontonan menarik kalau benar-benar terjadi. Nah, dari kemungkinan itu, mana yang paling Kak Iwan tunggu?
2: Iya, saya minyak Prancis ya, pasti Prancis.
1: Ah, Prancis. Tim kuat tuh, runner-up Piala Dunia kemarin. Kalau mereka ketemu tim besar lain di fase grup, pasti bakal jadi duel panas juga. Misalnya lawan Argentina lagi, atau lawan Inggris. Kak Iwan pengen Prancis ketemu siapa nih di fase grup?
2: Apa yang? Ini kan pertandingannya akan mau dimulai ya untuk tanggal 11 sampai 27 Juni 2026 ini di Amerika Serikat dengan Kanada dan Meksiko ini. Jadi duel neraka yang akan bertanding ini tadi termasuk Belanda versus Jepang. Kalau Jepang kan memang untuk Asia dijagokan ya. Terus Inggris dengan Kroasia ya. Ini sudah ada anunya apa ya jadwalnya ya. Jadi sudah ada jadwalnya 11 sampai 27 Juni itu akan ada nanti pertandingannya grup. Misalnya Belanda versus Jepang itu grup F, Brasil versus Maroko grup C dan Prancis Senegal itu grup I. Kalau Inggris dan Kroasia grup L. Jadi sudah ada pembagiannya ya.
1: Wah, data yang Kak Iwan sampaikan detail sekali ya. Tapi saya perlu meluruskan sedikit nih. Sampai saat ini, undian resmi untuk pembagian grup Piala Dunia 2026 sebenarnya belum dilakukan. Kualifikasi di berbagai benua masih berlangsung, jadi kita belum tahu tim mana saja yang pasti lolos dan di grup mana mereka akan bermain. Jadwal dan lawan yang Kak Iwan sebutkan tadi mungkin simulasi atau prediksi dari sumber lain. Meskipun begitu, kalau pembagian grupnya seperti yang Kak Iwan bayangkan, itu bakal seru banget. Belanda lawan Jepang, Prancis lawan Senegal, atau Inggris lawan Kroasia pasti jadi duel panas yang dinanti. Dari daftar prediksi itu, mana yang menurut Kak Iwan paling wajib ditonton?
2: Kalau Gemini?
1: Kalau saya pribadi, paling penasaran mungkin dengan Inggris lawan Kroasia. Mereka punya sejarah pertandingan yang menarik belakangan ini, jadi duel taktisnya pasti seru. Tapi apapun yang terjadi nanti, saya paling berharap Piala Dunia 2026 ini penuh kejutan dan sepak bola yang menghibur. Kak Iwan setuju?
2: Setuju sih, karena yang ikut banyak sekali ya. Ini ada sekitar 48 negara yang ikut ya.
1: Betul sekali. Dengan 48 negara, pasti persaingannya lebih ramai ya. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak debutan, dan kesempatan buat tim-tim non-unggulan untuk unjuk gigi. Itu yang bikin Piala Dunia kali ini bakal jadi sangat menarik dan susah ditebak. Kita tunggu saja nanti pembagian grup resminya dan kejutan apa yang akan terjadi. Ada yang mau diobrolkan lagi tentang Piala Dunia atau mau bahas hal lain?
0: Oke, berarti Kak Iwan ini... jadwalnya sudah ada ya untuk pertandingan Piala Dunia 2026 gitu. Gemini dia kayaknya pakai data 2025 deh ya. Tadi emang dicek datanya 2025. Nah, ternyata ini ada udah beberapa grup ya, Kak Iwan ya, udah sampai di grup apa ini? J.
2: J Kak, saya dapat dari L.
0: J.
2: Karena L ada L ada Inggris, Kroasia, Ghana sama Panama.
0: Oke. Karena di sini Nadila juga coba searching, kalau di grup A itu ada Meksiko. Ini Meksiko versus Afrika Selatan maksudnya ya?
2: Iya, Meksiko, Afrika Selatan, okay. Korea Selatan sama Ceko.
0: Oh, itu grup A ya. Coba. Di hari Jumat tanggal 12 Juni.
2: Iya, Juni.
0: Bulan ini berarti.
2: Iya, karena
0: Oke, okay. ini babak apa nih? Babak grup.
2: Iya, fase grup kan.
0: Fase grup. Oke. Berarti terus itu di jam 3 pagi ya?
2: Iya.
0: Di jam 3 pagi ya.
2: Sepertinya.
0: Jam 3 pagi ini. Terus lalu ada Korea Selatan versus Ceko di hari Jumatnya juga jam 10.
2: Iya.
0: Terus kalau di grup B ada Kanada versus Bosnia dan Herzegovina.
2: Iya.
0: Itu di hari Sabtunya tanggal 13. Terus di grup D ada Amerika Serikat versus Paraguay. Ini tidak ada grup C ya? Ya ada.
2: Ada.
0: Ada.
2: Ini Brazil, Maroko, Haiti sama
0: Skotlandia. Oh iya, benar-benar Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia juga ya. Kalau ini grup yang paling ditunggu sama Mas Kak Iwan apa?
2: Ini kan kemarin ini yang kan grup. Saya Perancis ini, Perancis.
0: Grup apa itu?
2: Grup I dia, grup I.
0: Oh, grup I. Grup I Perancis dan Senegal.
2: Ya, Perancis, Senegal, Irak, Norwegia. Kayaknya Irak lalu tahun berapa ya? Sempat kayaknya bagus permainannya sih.
0: Berarti ini misalnya ya, Perancis versus Senegal. Iya kan?
2: Iya.
0: Oke. Terus kalau mereka ini misalnya Perancis menang nih, mengalahkan Senegal. Terus Irak menang melawan Norwegia, berarti Prancis akan bertemu Irak begitu?
2: Iya.
0: Oh.
2: Juara grup.
0: Juara grup ya. Oke.
2: Lumayan nih pertandingannya banyak sekali.
0: Banyak ya. Ini
2: sampai L, grup L.
0: Betul. Ini kayaknya ini sampai tanggal. Wih, banyak ini. Oke. Tapi selain Prancis di kesukaannya Mas Kak Iwan, ada grup lain tidak yang
2: grup L tadi yang
0: grup
2: Inggris
0: L,
2: kan?
0: Inggris dan Kroasia.
2: Inggris dan Kroasia.
0: Kenapa Inggris sama Kroasia?
2: Ya, yang diharapkan Inggris yang menang. Kalau Inggrisnya kalah kan, wah. Soalnya kan apa pertandingan yang bergengsi juga kan Liga Inggris juga.
0: Wih, oke. Kalau saya sih kayaknya Yang menarik itu Kanada dan yang menarik ya menurutku ya adalah tadi ada deh, ini kayaknya
2: itu ada tempatnya Ronaldo Portugal, grup K.
0: K, coba kita lihat K. Grup K ada mana tadi dia? Grup K?
2: Portugal, Kongo, Uzbekistan, sama Kolombia.
0: Oh, mana dia K? Nah,
2: yang dijagokan sih kayaknya nih grup K ini Portugal sama Uzbekistan.
0: Portugal ya, oke.
2: Okay. Sama Uzbekistan ya.
0: Uzbekistan. Oke, okay. Terus kalau saya sih nunggu ini Mas Iwan, nunggu antara negara ini nih dia.
2: Kerajaan Ceko.
0: Bukan. Saya nunggu ini kira-kira ya siapa yang akan menjadi pemenang antara Qatar dan Swiss. Cia. Kira-kira siapa tuh Mas? Qatar dan Swiss.
2: Grup berapa itu ya?
0: Itu grup B. Terus ada yang saya nantikan juga grup A, Meksiko dan Afrika Selatan. Asik. Terus juga ada Swedia dan Tunisia. Itu juga kayaknya seru juga deh. Oke, tapi kalau Mas Iwan sendiri apakah akan mengikuti semua pertandingan ini?
2: Sepertinya tidak ya. Banyak sekali.
0: Banyak ya.
2: Belum lagi waktu pertandingannya kan.
0: Iya, dini ya, hari.
2: Ini sedang bobo gitu.
0: Sedang bobo. Oke deh, kalau gitu kita game ini terima kasih ya sudah ngobrol bareng Nadila dan Kak Iwan sore ini.
1: Sama-sama Nadila dan Kak Iwan, saya juga senang banget bisa ngobrol bola bareng kalian. Meskipun data yang kita pakai tadi mungkin prediksi atau simulasi, tapi tetap asik buat dibayangin. Kita nantikan beneran ya nanti gimana hasil aslinya. Sampai ketemu lagi di obrolan seru lainnya.
0: Oke, bye-bye Gemini.
2: Bye-bye.
1: Sampai jumpa lagi Nadila dan Kak Iwan. Terima kasih sudah mengobrol. Semoga hari kalian menyenangkan.
0: Oke, okay, terima kasih juga buat Kak Iwan udah ngobrol bareng kita di sore hari ini. Dan nantikan terus obrolan Gibol Gila Bola Man vs Mesin teman berdua di program spesial kita ya. Oke deh kalau gitu saya Nadila.
2: Saya Iwan.
0: Pamit ya, terima kasih. Salam olahraga. Bye bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

saya bakal ngasih informasi mengenai kita bakal mengenal 3 maskot Piala Dunia 2026. Jadi ini adalah sebuah simbol persatuan antara 3 negara ya teman berdua, yaitu Amerika, Kanada, dan juga Meksiko begitu. Jadi FIFA itu menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot ini adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Jadi masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Clutch sendiri digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan juga semangat kompetitif begitu ya. Sementara itu Maple sendiri hadir sebagai rusa besar dari Kanada, dan maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan adapun Zayu ini adalah jaguar yang mewakili Meksiko, dan karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan juga warisan budaya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Seberapa penting usaha yang dijalannya seamanah apa gitu?
2: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
1: Terapis.
2: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
1: Berbekam.
2: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
1: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
2: Betul.
1: Yang fase pengobatan bekam,
2: yeah.
1: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
2: suplemen ya.
1: Atau suplemen gitu ya.
2: Iya.
1: Herbal-herbal penunjang.
2: Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
1: Tapi itu secara rutin.
2: Betul. Nah,
1: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan yeah. Semua kita siapa sih enggak pengen sehat gitu,
2: betul,
1: kan.
2: Betul,
1: melihat,
2: betul.
1: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang
2: amanah
1: yang dijalankan begitu kan.
2: Betul.
1: Menyembuhkan orang.
2: Betul.
1: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
2: Bukan menyembuhkan ya. Yeah. Maksudnya membantu untuk
1: membantu.
2: Bisa sembuh karena
1: okay, okay. Siap.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

dari Kartini 39, teman berdua. Terima kasih buat kami udah nongkrongin ya dari jam 11 tadi barengan sama Kakak Nadila. Dan untuk sore hari ini sampai dengan sebentar malam bakal diisi barengan sama aku lagi nih teman berdua ya. Ya kami bisa siapin waktu kamu, kita enjoy bareng karena ya waktunya untuk dikebati me time juga ya selepas melakukan aktivitas. Lagi pula sore hari ini hujuan ya. Gimana yang lagi di perjalanan, aman kah teman berdua? Pokoknya hati-hati di jalan ya, pelan-pelan ya kan, selamat sampai tujuan. Dan untuk berikutnya kita bakalan kembali bergabung bersama program Mas Nato RRI Palu, tapi sebentar untuk menantikan pengajian dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
5: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
4: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
5: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
4: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
5: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
6: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
7: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insya Allah ini betul-betul kayak, wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak, tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat full, jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa, itu sudah jadi konten kamu tahu. Yes, sebenarnya betul, kayak betul. Bikin POV-POV, video-video pendek, itu bisa kalian upload.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, 150 FM teman terbaik kamu. Hujan, waduh, udah lumayan menggeliat ya. Sampai-sampai ada sebagian yang harus berteduh untuk sementara waktu ya. Ya deh kalau gitu ya teman berdua, dan meskipun gak prepare, ya antisipasi aja biar gak kedinginan, menepi dulu lah ya. Kalau mungkin tadi pulangnya sekitar jam 5 ya kan, biar lebih adem. Pas lihat sebelah kiri sebelah kanan ada warung kopi, kafe. Ya deh, bisa sambil menghangatkan diri ya kan, maksudnya minum kopi sambil nunggu hujannya agak redahan dikit ya teman berdua. Oke, dan untuk sekarang kita bakal tetap menantikan ya, bergabung bersama program 1 sesaat lagi, jangan kemana-mana.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Pengalaman saya di sinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan, bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri, yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini, cuman karena saya yang jalani. Harus selain teori-teori itu harus ada, kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita. Apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya, Kak, ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita kembali bergabung sama program satu RRI Palu untuk menantikan pengajian dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Kita kembali bergabung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Program Satu Radio Republik Indonesia, pemalu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kaum muslimin wal muslimah dirahmati Allah, kami ingatkan untuk hari ini maghrib jatuh pada pukul 18.04 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, bersama kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dihantarkan oleh Ronawati M. Amin, Surah At-Taubah ayat 60.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka."

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Obrolan seru di Pro2FM.
3: Kira-kira mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
4: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah seperti itu. Nah, jadi di UKM Kopma juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, Kopma sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Betul. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya.
1: Aku udah kenyang banget. Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Info Pro 2, pemerintah terus menindaklanjuti dugaan penggunaan riset palsu ya, dalam forum ilmiah internasional, dan kasus tersebut menjadi perhatian karena menyangkut kredibilitas penelitian Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Juliarto juga mengatakan hasil investigasi awal Inspektorat Jenderal menemukan 4 orang terduga pelaku dan keempat diketahui merupakan lulusan S1 Universitas Negeri Yogyakarta. Lanjut, Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan sistem akun Roblox berbasis usia bagi pengguna di bawah 16 tahun. Langkah tersebut merupakan bagian dari kerjasama Roblox dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Melalui pembaruan tersebut, Roblox juga menghadirkan dua jenis akun, Roblox Kids untuk pengguna usia 5 hingga 12 tahun dan Roblox Select untuk usia 13 hingga 15 tahun. Dan terakhir, dilansir dari Media Antara, grup Music Slang mewujudkan keinginan mereka untuk berkolaborasi dengan penyanyi jazz senior Marci Segers, tampil di Java Jazz Festival 2026 di Nice Peak 2 Tangerang, di mana baru-baru ini kolaborasi tersebut menandai kembalinya mereka ke panggung Java Jazz setelah sekitar 17 tahun. Demikian informasi pilihan Info Pro 2.

Selamat malam teman terbaik kamu. Selamat malam teman kedua dan salam olahraga. Kenapa kita nggak biasanya memposisikan waktu malam hari berolahraga, ada main futsal atau mini soccer? Lagi hujan ya, jadi pending dulu ya. Atau mungkin ada beberapa cabang olahraga lain yang belakangan ini cukup antusias kamu ikuti, ya kan? Bukan hanya dari segi ketenarannya, ya, namun lebih ke esensialnya. Bahkan memang kamu udah nggak ada matinya sama jenis olahraga ini, ya kan? Kalau kita berbicara jenis olahraga, kamu bisa milih salah satu jenis olahraga yang belakangan ini kamu geluti, teman berdua. Dan nggak bisa dipungkiri bahwa sepak bola tentunya menjadi salah satu pilihan olahraga yang cukup banyak ya, cukup intens juga, apalagi menjelang Piala Dunia 2026 ini, teman berdua. Nah, sekarang kita ada di program komunitas, dan meskipun gak ada komunitasnya, kita coba mengulik eksistensi dari salah satu cabang olahraga. Temanya itu komunitas olahraga yang mendunia, apalagi kalau bukan olahraga sepak bola. Kita udah ada hadirkan berbagai narasumber juga menjelang Piala Dunia beberapa minggu ini, ya kan, teman berdua, ya, para pemerhati, pengamat, ya, terus juga penggemar olahraga sepak bola. Hadir, mereka hadir dengan apa, tim-tim andalan mereka, negara-negara favorit mereka, gitu kan. Tapi khusus untuk malam hari ini saya mau ke teman-teman yang megang Portugal. Bukan karena itu yang menjadi pilihan saya, ya kan, tapi menjadi fokus saya malam hari ini, ya. Kalau kita ngelihat juga teman berdua, komunitas dari Portugal ini kebanyakan itu mereka mungkin tertarik itu karena CR7-nya di dalam gitu ya. Ya kan? Di sana Salehkau. Jadi selama satu jam ini kita bakal coba ngebahas sesuatu yang lagi hangat juga gitu, teman berdua. Pisang goreng tadi udah habis. Kayak cola yang hangat-hangat ya. Nah, kalau ngomongin tim favorit selain Brazil, kemudian juga Argentina, atau negara Eropa yang juga punya tempat super spesial di hati pencinta bola tanah air, ya. Salehkau das Quinas, ya, timnas Portugal. Jadi, kenapa fans Portugal di Indonesia itu miliaran banget, teman berdua, dan menjadi faktor utama itu adalah the legend of Eng, oh bukan, Cristiano Ronaldo gitu ya, gak bisa dipungkiri gitu, teman berdua. Sebagian besar komunitas pendukung Portugal Indonesia juga lahir dan juga tumbuh dari rahim fanbase-nya CL7 gitu ya. Oke, bagi Portugal, ya, main di turnamen besar kayak Piala Dunia 2026 itu, ya, layaknya CR7 di Indonesia, Ronaldo fans Indonesia atau fanbase-nya regional di Instagram dan juga X otomatis langsung bertransformasi jadi pendukung garis keras Portugal. Kayak gitu ya, mereka rajin banget begitu ya, bikin acara nonton bareng alias nobar, sama kemarin juga dari ya tim Inggris gitu ya. Jadi pokoknya di mana CR7, di situ ada lautan jersey merah hijau. Gitu ya. Jadi sebelum kita lanjut lagi, hubungan emosional Portugal dan Indonesia, kita bakalan coba cari tahu juga bahkan sejarah mereka sampai kesiapan mereka juga nanti untuk menghadapi Piala Dunia 2026 ini ya. Kalau dari sejarah, Portugal memasuki Piala Dunia 2026 dengan skuad yang seimbang, ya, pengalaman dalam turnamen besar, dan juga memiliki nama-nama kelas dunia setiap posisi, ya, dengan pertahannya tangguh sebagai fondasi. Jadi mereka ini memiliki lini tengah yang dinamis dan juga kreatif, ya, serta lini serang yang memadukan kekuatan fisik luar biasa dengan kemampuan teknis yang memukau. Ya, Portugal ini kemarin memang telah membangun tradisi kuat dalam turnamen besar begitu ya, dan mereka finish di peringkat ketiga, ya,
pada debut mereka dan terus menghasilkan warisan talenta yang diwariskan dari generasi ke generasi dengan para pemain masa kini yang setiap tahunnya itu tampil menonjol di klub-klub besar dunia. Menjadi pusat perhatian seorang Cristiano Ronaldo juga terus mencatatkan pencapaian sejarah. Makanya tadi mungkin antusiasnya ke fanbase ya. Jadi mencatat pencapaian bersejarah, jadi menguji kokohnya pertahanan lawan dan memimpin skuad Salihau dan Guenas yang memiliki semua atribut untuk bermimpi mengangkat trofi prestisius untuk pertama kalinya, teman berdua. Oke, okay. Sebenarnya kita coba lanjut lagi ya, mulai dari oke, kita lihat dulu. Oh ya, bercerita tentang pelatih Portugal. Siapa lagi kalau bukan Martinez. Roberto Martinez ya. Oke. Jadi keingat ini ya. Salah satu pemain telenovela. Oke, terus juga kita bakalan coba cerita juga bagaimana ikatan emosional Indonesia ya, dengan komunitas-komunitas yang ada begitu ya, di Indonesia, bahkan dengan sang CR7 sendiri begitu, yang di mana cukup mendominasi kebangkitan dari Portugal sendiri begitu ya, sehingga banyak yang menyukai, banyak yang juga memfavoritkan begitu, teman berdua. Dan seberapa besar persiapan mereka juga untuk menghadapi Piala Dunia nanti di tahun ini. Jadi so stay tune terus bareng berdua. Live it loud, loud, loud. Live it loud.

0: Oh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
1: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kalau di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Nah, ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih. Gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu. Dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat. Ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
3: 35, ya.
2: Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu. Tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu enggak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Dimana kita.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Di Himabri sudah berapa lama? Ini kalau tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain gitu ya.
8: Iya.
7: Banyak berkecimpung dalam hal apa Himabris?
8: Kalau saya sendiri, saya dari divisi advokasi Himabris. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
7: sosial. Ya meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. 43 menit dari pukul 19 ya. Oke, kita lanjutkan lagi di program kita, teman berdua, program komunitas, dan sedikit membahas soal sepak olahraga, sepak bola. Dan saya merujuk pada tim Portugal kali ini. Bagaimana ikatan emosional antara tim Portugal ya, dan juga Indonesia sendiri, khususnya untuk wilayah Aceh. Nah, hubungan Indonesia Portugal itu enggak cuma sebatas fans juga sih sebenarnya. Ya, idola di layar kaca, kita punya ikatan emosional yang juga sangat kuat dan historis ya, terutama dengan saudara-saudara kita di Aceh, pas lagi tsunami lalu gitu ya, 2004 gitu, dan kisah ajaib dari seorang bocah bernama Martinus yang bertahan hidup berhari-hari dengan jersey timnas Portugal begitu, dan kita itu mengetuk hati dunia dan bahkan Federasi Sepak Bola Portugal dan Ronaldo sendiri ya, langsung turun tangan. Sejak saat itu Aceh juga punya tempat yang amat khusus di hati publik sepak bola Portugal, dan juga sebaiknya warga Aceh juga mayoritas jadi pendukung setia Portugal, dan murni soal respect dan juga kemanusiaan yang melampaui sepak bola itu sendiri, teman berdua. Ya, selain ikatan emosional, eksistensi fans Portugal di Indonesia juga dijaga ya, sama-sama teman-teman di Portugal Shirts Collector. Dan ini komunitasnya para kolektor jersey ya. Nah, mereka berburu ke pelosok media sosial buat nyari-nyari jersey juga yang original, retro era Luis Figo gitu ya, Rui Costa, sampai era modernnya Ronaldo. Jadi memakai jersey klasik itu rasanya tuh punya kebanggaan tersendiri, ya kan? Gimana menurut kalian? Oke. Dan di mana kalau di Facebook, Instagram atau X dengan kata kunci fans timnas Portugal Indonesia, Selegao das Queenas Indonesia, grup-grup ini juga anggotanya tuh ribuan. Ya, lagi aktif juga, aktif-aktifnya share infografis juga. Squad ya, terus juga jadwal info nobar ya, kayak gitulah gitu ya. Dan ya apalagi ya, kalau soal apa yang di-share soal jadwal, kemudian juga squad-squadnya, apalagi kalau berbicara tentang pelatih gitu, teman berdua. Nah, kalau kita ngeliat juga pelatih Roberto Martinez, sebelum juru taktik asal Spanyol Martinez mengambil alih kendali tim nasional, dia juga telah lebih dulu meraih pujian sebagai pelatih kepala Belgia. Ya, tempat ia mendapatkan pengakuan berkat penerapan permainan profesional yang memadukan penguasaan bola dengan transisi cepat. Jadi lamanya masa tugasnya ini bersama generasi emas Red Devils itu menegaskan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memaksimalkan potensi skuad bertabur bintang tersebut ya. Jadi tidak ada kekurangan talenta individu untuk dikelola. Ya, kelola dengan perannya saat ini. Jadi Martinez juga meraih trofi perdananya ya, sebagai pelatih itu tim nasional ketika membawa Portugal menjuarai UEFA Nation League 2025 ya. Oke. Kayak gitu sih kalau jadi pelatih Portugal sendiri begitu yang mengatakan di mana Roberto Martinez begitu, teman berdua. Nah, kalau di Piala Dunia nanti dari jadwal yang kita lihat ya, mereka juga nanti akan berhadapan dengan beberapa rivalnya ya, pada tanggal 17 Juni ya. Oke, kita lihat dulu jadwal ini. Oke, 17 Juni Portugal versus Republik Kongo. Terus Jamaika Caledonia Baru atau Houston Stadium. Itu tanggal 17. Terus berikutnya di tanggal 23 juga mereka ada berhadapan dengan Uzbekistan, Houston Stadium ya tempatnya. Terus juga di mana lagi ya? Kita lihat dulu. Oke, tanggal 27 ya. Colombia versus Portugal. Ya, Kolombia akan berhadapan dengan mereka di Stadion Miami ya, di Stadion Miami.
Nah, tapi yang menjadi pertanyaan juga, yang menjadi hal menarik ya, bagaimana Portugal lolos ke Piala 2026. Portugal baru memastikan tempat mereka ya di ajang Akbar Global pada laga penutup kualifikasi UEFA. Ya, jadi mereka juga menuntaskan kampanye tersebut dengan cara mengesankan ya lewat kemenangan telak 9-1 atas Armenia yang juga memastikan posisi puncak grup F. Oh iya, mereka ingat mereka ada di grup F dan menegaskan potensi serangan mereka serta kemampuan untuk tampil saat momen paling menentukan. Jadi kemenangan besar Portugal itu membuat Hungaria, ya, Republik Irlandia juga harus saling berebut satu tempat di babak playoff Eropa. Jadi dalam perjalanan kualifikasi terbaru ini, sepak bola Portugal juga merayakan satu lagi rekor Cristiano Ronaldo. Ya, saatnya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di kualifikasi Piala Dunia berkat 2 gol ke gawang Hungaria, teman berdua. Oke. Apakah masih ada sejarah-sejarah lainnya yang bisa kita share? Sudah pasti kalau berbicara tentang Portugal, teman berdua, dengan sejarahnya kita coba runut ya. Konfederasi UEFA, kemudian juga perolehan tersebut ya, Piala Dunia terbaik posisi ketiga mereka di tahun 1966 ya, Piala Dunia terakhir juga di Qatar tahun berapa tuh, 2022 babak perempat final ya. Terus mereka juga sempat berada di posisi ketiga tahun 1996 ya, untuk Piala Dunia pertama. Kemudian penampilan di Piala Dunia tahun 1966, 1986, 2002, 2006, 10, 14, 18, 22 dan juga 26 ya, yang ini. Jadi catatan kualifikasi betul-betul ini. Oke. Okay, itu sejak tahun 2002. Rekor keseluruhan Piala Dunia P35 W17 D6 L12 F61 A41. Nomor rekornya begitu ya. Piala Dunia pertama Portugal ya, Portugal melakukan debut mereka di Piala Dunia tahun 1966 dan ini juga menghasilkan kampanye terbaik mereka ya hingga saat ini dengan finish di peringkat ketiga di tanah Inggris. Dipimpin oleh para legenda pemain Eropa, ACBO dan juga Mario Coluna yang kemudian dikenang dalam folklore sepak bola. Jadi tim tersebut memikat dunia dengan gaya permainan penuh keberanian dan juga kecemerlangan individu mereka, teman berdua. Banyak sih yang bisa kita ceritakan juga di untuk tim Portugal kali ini, teman berdua. Selain sejarahnya juga tadi, mungkin ada di sisi lain ya, kita akan cerita juga seputar momen-momen yang tak terlupakan Portugal ketika menghadapi Piala Dunia, ya kan. Mungkin sedikit ya, rekor Portugal, top skor Portugal di Piala Dunia tahun 1966, NCBO ya, sempat mengejutkan para penonton di seluruh Inggris dengan perpaduan kekuatan fisik yang luar biasa dan kemampuan teknis yang mumpuni, dan yang menemukan gawang sebanyak 9 kali ya di turnamen tersebut dan menempatkan di antaranya 5 pencetak gol terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia FIFA. Jadi penampilannya pada edisi itu masih dihormati hingga kini sebagai salah satu penampilan individu yang paling impresif dalam sejarah kompetisi tersebut ya, teman berdua. Dan untuk Piala Dunia kali ini, bagaimana kesiapan mereka? Oke, okay. Portugal menghadapi Piala Dunia pasti banyak yang menarik juga ya. Kalau kita bisa ngeliat juga, kemungkinan besar bakal jadi the last dance ya, alias panggung Piala Dunia terakhir buat sang kapten gitu ya. Betul. Cristiano Ronaldo. Dan ya, kalau kita bicara tentang Cristiano Ronaldo, pasti orang akan berpikir usianya udah
Masih nyampe gak ya? Motivasinya justru makin berlipat ganda buat melengkapi trofi satu-satunya yang belum dia punya, ya kan? Terus juga banyak yang obrolin juga skuad Portugal tahun 2026 ini benar-benar ngeri gitu ya. Kombinasi pemain senior yang matang, ya, dipadukan juga sama daerah-daerah yang lagi on fire juga di liga-liga top Eropa. Ya. Jadi mereka ini bukan lagi tim yang cuma bertumpu sama satu orang, tapi kolektivitas timnya itu makin solid dan juga taktiknya makin bervariasi. Dilihat-lihat ya, persiapan uji coba mereka kemarin itu juga menunjukkan kalau ini lini depan mereka itu makin tajam dan juga mempertahankannya semakin kokoh. Jadi mereka siap siap sekali ya untuk pulang ke, sampai ke final. Wah, oke. Bagaimana dengan tim-tim yang lainnya nanti kita bakal bahas ya. Selain tim Portugal, teman berdua. Yang pastinya ini menjelang pesta bola nanti. Ya, yeah. Oke. Kayaknya harus pamit ya karena waktunya juga makin mepet. Hampir di pukul 20 karena kita bakal live barengan sama Pro 2 di Jakarta lagi. MLC hari Kamis ya. Oke. Kita bakal live sebentar barengan sama Pro 2 di Jakarta. So, Vicky pamit. Bye-bye.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue masih bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah enggak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan? Kita adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya, dari 2000 berapa tadi, 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Pekumbu.
0: Pekumbu. Yeah, oh, Pekumbu. Itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih.
0: Kalau dari
1: makanan yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget ya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Oh, jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan, itu langsung dirapel.
1: Ya, makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang?
1: Mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
1: Iya, sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener-bener. Iya, buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener-bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, susah. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke.
1: Okay. Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang.
0: Okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi, jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Okay. Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya.
1: Sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Ya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada apa? Peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya iya iya.
1: Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya dari situlah.
0: Oke. Okay. Dari situ baru melalang buana.
1: Melalang buana.
0: Berarti luar biasa banget nih pengalaman bermusiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Ya.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah, karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batas usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Yeah. Mau kapan aja lah, pokoknya yang rilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya. Yeah. Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang atau tidak, iya itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya, berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Channel dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Iya. Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik dia berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga
0: gitu. Menyerah juga. Oke.
1: Okay. Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti ya udah ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Yep.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih, iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang bahasanya nggak seimbang gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya,
1: capek.
0: Gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: Tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita mungkin kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti lumayan lama banget ya.
1: Iya lumayan lama karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau enggak main game, main musik.
0: Oh,
1: main
0: yeah.
1: gitar
0: yeah, gitu yeah, kan. Yeah.
1: Pas lagi bosen nih main game kan, terus lagi megang gitar. Tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, okay. Pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oke, oh, kayaknya enak nih. Na na na na na na na, na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Iya, yeah, benar sih. Enggak masuk ke nadanya yeah, dong.
1: Enggak masuk ke nadanya.
0: Enggak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Gitu. Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget
1: situ.
0: Akhirnya. Jadi, recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke.
1: Okay. Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan bener, dari bener, awal bener. Aja udah semampuku. Terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi
0: bener.
1: Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Iya sih. Bener sih. Tapi ada gak maksudnya hal ter apa ya. Mungkin terbucin, ter effort yang pernah dilakuin untuk pasangan ada nggak inget ya?
1: Ya apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay.
1: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau.
0: Iya. Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya, penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang nggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya kerekord lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendam nih.
1: Mengendam. Kita juga lupa. Lanjut. Apalagi sambil kerja kan.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja. Sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke. Okay,
1: kata dia gitu.
0: Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi,
0: oke,
1: okay. Ya udah kata dia, ya udah apa nih, ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia, serius, serius, oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya,
0: benar, ya
1: kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya gitu. Ya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: sama Bang Ale. Halo. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku. Nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Aduh, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo nggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada nggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu kan.
1: Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga nggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan. Maksudnya nggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisanya sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun, karena berbagai persiapan, kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih, oh ini. Pokoknya gue denger enak, udah. Gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Bener.
1: Iya sih.
0: Bener.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja, gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Iya. Kenapa tuh sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget kan?
0: Dark banget ya. Bener-bener kalau lo didengerin.
1: Ada di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Mudah-mudahan bisa jadi teman ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Oh, udah ada.
1: Iya, di channel YouTube Alessandr.
0: Alessandr, ya, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen ngenalin dulu siapa sih Alessandr.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, okay. Sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandr gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandr.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
1: Iya.
0: Menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Bener. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Sudah semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semampuku.
0: Yeah. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Oke. Berarti jangan lupa teman bro dua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat di saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya kasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk sempetin karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Yeah. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya? Alright, jadi buat lo semua teman bro dua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesande Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana
0: semua. Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank you, untuk
0: single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Dimanakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno, dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Pernah gak sih teman-teman itu kayak udah capek membagi waktu, kayak udah mau nyerah aja? Pernah gak sih ngerasa seperti?
5: Iya pernah kakak, malah sering ya. Tapi kalau udah di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain, udah ketawa-ketawa, itu rasa capeknya langsung hilang kakak.
4: Iya lagi, ngeluhnya sebentar aja.
5: Iya sebentar, pas udah latihan udah ketawa-ketawa,
6: lepas.
4: Oke, ini pernah gak sih teman-teman dari Fix & Dance ini ikut semacam lomba kompetisi dance begitu?
5: Karena kita masih baru, terus lomba-lomba di Kota Palu juga sekarang
6: agak sedikit
5: ya, masih kurang. Ada sih beberapa, tapi kita kemarin punya kesibukan masing-masing juga. Jadi kita hanya ikut-ikut event kakak.
4: Oke, berarti cuman, lagi kalau diperhatikan emang kalau K-pop, event K-pop sini itu emang belum ada yang kompetisi ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: dingin tidak panas atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Kecoa, ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikkan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoak yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoak masih hidup hingga

0: Seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoa bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoa sulit ditenggelamkan karena bisa...
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
3: Bahannya.
2: Kan bahannya kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototipe saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko Phuket rata-rata. Toko Phuket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototipe. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi dengan nuansa yang dingin-dingin gimana gitu ya. Karena basana hujan juga, teman Pro 2. Apakah masih cukup gerimis di luar sana gitu kan? Terus sedikit membatalkan hangout kamu. Ya kan? Karena suhunya gak seperti biasa, teman Pro 2, ya kan? Ya, masih kabar kamu biasanya toko keluar tuh pakai jaket, ya kan? Terus juga outfit andalan, tapi benar-benar kali ini kamu benar-benar harus pakai jaket. Jadi minimal ya pakai jersey, oke okay, ya. Minimal ya pakai jaket tebal lah, teman berdua, ya kan? Kalaupun kamu juga yang sudah diangkat 30-an gitu kan. Kalau yang Gen Z ya kayaknya lebih ke ini ya, outfitnya aja gitu, mungkin pakai hoodie dan lain sebagainya. Ini kalau soal dingin gitu, tapi kalau masih yang kebal-kebal gitu ya, teman berdua, itu ya udah deh. Ya, yang penting outfitnya recommended ya, terus tongkrongan juga oke. Kita masih punya tersisa beberapa menit ya sampai di pukul 22 dan nanti ada waktu juga bisa sharing begitu ya. Tapi kalau kamu juga cukup akrab dengan salah satu film Beauty, ya film, maksudnya filmnya Beauty and the Beast ya, dan kabarnya memang ada salah satu penyanyi atau mungkin yang mensoundtracki film animasi ini, itu kabarnya tuh meninggal dunia. Tadi sempat cari apakah betul atau enggak, dan ternyata memang dikabarkan meninggal dunia begitu ya, pada tanggal 2 Juni 2026 di usia 75 tahun. Kan? Jadi menurut sebuah pernyataan juga dari pihak keluarga, dia mengembuskan nafas terakhir dengan tenang ya di sebuah rumah sakit di Medita, Georgia, Amerika Serikat, dan dikelilingi oleh keluarga juga orang-orang tercinta. Kepergiannya terjadi beberapa hari setelah dilaporkan juga mengalami stroke ya di akhir Mei. Jadi Pak Ibo Brizon itu sangat dikenal ya di seluruh dunia berkat suara emasnya dalam menyanyikan lagu-lagu tema animasi klasik Disney yang ikonik seperti A World New World ya, bersama Regina Bell untuk film Aladdin ya, yang sempat menduduki peringkat pertama di Billboard ya. Terus juga di film Beauty and the Beast ya, bersama Celine Dion ya kan, kayak gitu-gitu untuk film Beauty and the Beast sendiri. Terus ada juga lagu romantis populer lainnya seperti Tonight I Celebrate My Love bersama Roberta Flack and If Ever You Are In My Arms Again. Nah ini film-film yang di soundtrack-i begitu ya, film-film animasi. Ya pastinya sangat kehilangan ya, salah satu penyanyi balada terbaik. Namun warisan karyanya dan lagu-lagu indahnya itu akan tetap abadi. Mungkin kita menantikan juga trendsetter yang lain yang memiliki suara yang tidak sama, tapi punya energi yang sama gitu ya kan? Tidak sama, karena kalau kita menyamakan sosok-sosok tertentu atau kemampuan apa namanya karakter seseorang, kayaknya nggak mungkin gitu. Karena kalau apalagi diminta di pendapat di mata keluarga, nggak ada bandingnya gitu ya. It's only one, ya kan? Ya tapi paling tidak ada powernya. Ya. Ada regenerasi yang bisa kita rasakan di suatu saat nanti sehingga dapat mewakili setiap karya film animasi terbaik baik dalam maupun juga luar negeri ya. Kalau mungkin kamu di usia itu pasti sangat familiar ya dengan suaranya ketika mensoundtracki film-film yang saya sebutkan tadi, dan salah satunya adalah Beauty and the Beast.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kaulan?
2: Dan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar, dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang. Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
3: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita akan mulai berdiskusi atau ngobrol-ngobrol sebentar di pukul 22 sampai di pukul 23. Kita masih punya 2 jam ke depan. So pasti meskipun kamu masih tetap produktif di jam segini, jangan khawatir karena kita salah. Ada apa yang bisa kita obrolin sebentar kalau misalnya gabungan di via WhatsApp dan komen-komen juga melalui aplikasi kita di RRI Digital, bahkan kamu bisa kunjungi juga media sosial kita di @pro2palu ya. Ramein. Ada postingan-postingan teman-teman komunitas, baik yang ada di Sore Ceria, bahkan di program komunitas. Ya, kita juga hadir dengan program bola, pesta bola ya, pesta Piala Dunia maksudnya, ya kan, menjelang Piala Dunia. Kamu bisa lihat setiap obrolan kita ya, dan mungkin saja kamu bisa dapatkan inspirasi dari situ dan juga semangat baru ya. Informasi waktu 53 menit dari pukul 21 ya teman-teman, 2. Pokoknya kita bakal selesaikan sampai nanti tepat di pukul 24. Ada Rini Idol dengan Satu Bintang.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman. Ya karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur gitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, gitu keluar dari batu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diangkat dulu apanya, tua. Tidak pernah lagi, Pak, bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, Kak, tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada dia HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelepon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah, iya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Stop, lampu merah.
4: Iyo, ditahu juga.
3: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
4: Tidak, Le. Kenapa,
3: Kau mau tahu? Begini,
5: Kasih sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Ada lagi nih peran pendukung lainnya, Kak Feki.
8: Jadi peran media dan juga digitalisasi dalam menginspirasi media massa ya, termasuk radio ya, seperti Prodia RRI, itu punya peran besar dalam menyebarkan cerita inspiratif tentang kepedulian. Nah, kemarin sekali lagi kita udah barengan sama teman-teman dari himpunan gitu ya, dari himpunan Universitas Dulako
7: ya,
8: Kinesik ya, kemudian juga teman-teman dari lembaga himpunan lembaga kekristenan gitu. Mereka itu berkolaborasi dengan kegiatan yang masing-masing untuk saling mensupport di lingkungan yang berbeda. Itu betul keren banget gitu, dan jadi platform digital juga mempermudah orang untuk berdonasi. Gitu.
7: Iya.
8: Karena kan sudah semakin mudah gitu.
7: Iya
8: kan?
7: Benar, pakai aplikasi.
8: Aplikasi. Tinggal klik link. Tapi lihat dulu linknya, jangan sampai link-link.
7: Ada juga aplikasi bodong, itu gitu. Aplikasi yang bisa berdonasi kayak tiap hari dia udah diprogram gitu. Jadi tiap hari kita berdonasi tanpa kita program ulang dari awal.
8: Cara itu juga sudah banyak dilakukan oleh perbankan di Indonesia.
7: Iya.
8: Itu kan jadi kayak ada fitur pilihannya. Gitu kan, jadi sudah semakin mudah. Mungkin ketika kamu pengen berdonasi, ada perasaan khawatir dan lain sebagainya.
7: Iya.
8: Namun dengan adanya aplikasi tersebut, itu semakin selain memudahkan, tingkat kepercayaan pun juga bisa 100% begitu, karena memang
7: benar-benar
8: diakomodasi dengan sistem-sistem yang ada gitu. Jadi berdonasi, menjadi relawan juga gitu ya.
7: Nah, itu sangat vital ya, Kak Feki. Di mana media dan teknologi ini pasti bikin jangkauan kepedulian makin luas.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Sal-sal bagi minum dong, ini sebelahnya pedes banget deh.
5: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
4: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
7: Kalau saya bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips gak? Atau hal yang kamu pikirkan juga?
8: Tipsnya itu ya... lebih ke trust, percaya.
7: Yes.
8: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Enggak boleh kita tidak boleh ragu-ragu. Yakinkan dulu dirinya kita ini sudah betul tidak jalannya. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini. Nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita, kalau dibandingkan itu, 99% dari diri kita, 1% orang lain.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Teman terbaik.

0: Hei, kok anak baru ya?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siang kok kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu ya.
1: Iya kakak.
0: Itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 ya, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Ucu, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya. Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Kita bisa takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.
5: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab kampung saya tidak membuat poin saya. Yang ketiga, poinnya itu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti terakhir, berdua.
2: Cuma itu sebutannya yang paling ini sama tuh sebenarnya ya.
1: Iya, cuma
2: ya, karena itu juga bukan terkait materi saja, tapi juga. Memang tadi kalau berbicara tentang jangka pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan, tapi melalui pengalaman kerja tadi kan melalui kerja di perusahaan kemudian mendapatkan dan dengan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-teman yang mungkin punya pemikiran sama ataupun jigir yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNPK.
1: Nah, karena kan pastinya tidak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Kita di sesi terakhir ya. Kamu pernah gak jadi jadi lupa teman berdua ya, kalau lagi lupa biasanya tuh langsung tiba-tiba ke fokus sama sesuatu. Nah, maksudnya kamu termasuk salah satu teman yang atau sosok yang selalu dirindukan gitu, karena apa ya, vibes positif yang bisa kamu berikan, energi positif yang bisa kamu transfer gitu ke orang lain. Jadi bawahnya kalau nggak ada kamu tuh bawahnya sepi, ya kan? Hanya kamu yang bisa buat kamu adalah orang yang bisa memecah keheningan. Ada-ada saja ya, ada inovasi terbaru, ya kan? Terus juga, tapi kadang-kadang kan orang suka mainnya ini ya, melihat apa dalam konteks yang kurang gitu, jadi kayak ada sesuatu yang kurang bisa dibercandain. Nah, itu hati-hati juga sih sebenarnya, kan? Mulai kalau sampai ke body shaming, ya kan? Jadi jangan sampai. Ya, mungkin kita harus berubah ke depannya menjadi pribadi yang selalu memberikan kata-kata positif gitu ya, motivasi gitu. Gak usah terlalu serius juga sih sebenarnya, tapi ada sesuatu yang bisa kamu lakukan juga, misalkan dari ucapan gitu kan, ungkapan. Ya, misalkan contohnya itu, aku senang kalau kamu ada di sini, gitu. Ya kan? Jadi satu ungkapan yang benar-benar itu dapat membuat psikologis kita itu menjadi bermain gitu, teman berdua. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar untuk kayak ngerasa diterima dan diinginkan. Jadi ketika seorang mendengar bahwa kehadiran dirinya itu berarti, otaknya itu akan merespon dengan rasa aman dan juga sosial gitu. Ya, tapi siapa yang mau mengucapkan dan siapa yang akan menerima? Gitu ya. Apalagi kalau soal kata terima kasih, teman Rudo, ini dua kata yang ajaib sih sebenarnya menurut saya. Tapi kalau secara psikologis itu menunjukkan bahwa rasa syukur mendapatkan hubungan interpersonal. Jadi, namun masalahnya banyak orang yang mengucapkan terima kasih itu kalau hal-hal yang besar. Ya. Sementara yang kecil sering dianggap kayak biasa aja, ya udahlah gitu. Di apa namanya? Bukan di CP lain juga sih ya. Kadang kala kayak ya sudahlah gitu. Terima kasih. Ya, padahal dua kata yang ajaib. Ya, padahal manusia itu ingin merasa usahanya itu dilihat, teman bro. Jadi usahakanlah jadi pribadi yang selalu mengucapkan kata terima kasih gitu ya. Saya pengen belajar untuk jadi seperti ini sih. Mudah-mudahan teman-teman juga seperti itu ya. Ucapan terima kasih yang spesifik yaitu lebih bermakna dibandingkan ucapan otomatis gitu kan. Jadi misalnya terima kasih sudah mendengarkan ceritaku tadi. Nah, misalkan setelah siaran ini terima kasih juga sudah menjadi teman terbaik Pro 2 dari pagi ya, sampai dengan hampir tengah malam ini, teman Pro 2. Ya, kita sudah di hampir jam 11 malam atau di pukul 23. Kita masih punya sejam lagi, kita masih punya playlist juga, dan saya masih punya kalian. Tapi bukan berarti kita kayak haus ini ya, ucapan dan pengen diakui atau dihargai, binatural ya. Terus juga ada kata-kata yang lain ya, seperti kayak aku percaya sama kamu, wis sudah aku kamu ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi nih, teman berdua, salah satu yang paling membangkitkan semangat seseorang itu adalah ketika orang lain tuh percaya ke kamu gitu ya, misalkan kemampuan. Kenapa dipercayakan? Karena ya kita percaya sih dia bisa gitu. Tapi kalau dari psikologi, kepercayaan diri orang lain itu dapat meningkatkan self evisasi ya, keyakinan seseorang bahwa itu mampu menghadapi tantangan dan juga mencapai tujuan. Oke, keren banget sih ya. Nah, terus ada kata-kata lain lagi nih, apalagi ke fake. Tidak apa-apa ya. Terus juga setelah ini aku mengerti perasaanmu, sama kamu hebat
sudah sejauh ini. Wah, ini sebuah tanda apresiasi. Ceritakan lebih lanjut gitu. Jadi kayak menampaki. Itu menandai bahwa seseorang itu mau mendengarkan apa yang kita ingin ceritakan gitu ya. Terus ada reward juga gitu. Melalui lisan seperti kayak aku bangga padamu. Wih. Oke, bagaimana aku bisa membantu? Tapi kata-kata ini kayaknya agak laila ya, canggung. Biasanya diucapkan atau mungkin dari kamu sendiri seperti apa nih? Ya kan? Mungkin dengan cara yang dengan cara tersendiri gitu ya. Ala-ala circle kamu. Ala-ala kok bisa ya? Oke, teman berdua ya. Ini hampir di pukul 23. Jadi sekali lagi tinggal 1 jam ke depan ya. Kita masih punya playlist. So thank you buat kebersamaan kamu ya. Dari pagi tadi sampai dengan malam hari ini kita hampir berakhir ya. Nanti di pukul 24. So terus jadi hebat pastinya. Kalau menurut aku ya. Dan terutama hebat buat orang lain juga, teman berdua. Oke, bagi pamit. Terima kasih. Bye-bye. Selamat malam.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia. Setuju?
1: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
2: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
3: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
2: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pro 2 FM,

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini tepat di tanggal 4 Juni tahun 2026 di hari Kamis. Ya, pimpinan dan seluruh kru Prodio mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pre2, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di program RRI Palu Teman Pre2. Saya informasikan beberapa program yang akan hadir untuk kamu untuk hari ini di edisi siar Jumat 5 Juni 2026. Di antaranya Teman Pre2 pagi hari ini akan ada Spada. Selamat pagi Teman Pre2. Kita awali dengan jazz music di pukul 5 pagi ini sampai nanti di pukul 6. Lalu informasi-informasi terupdate, ringan dan juga have fun ya, di pukul 6 pagi sampai dengan di jam 11 siang ya Teman Pre2. Lalu di jam 10 ada sesi spada dengan topik menarik pagi hari ini Teman Pre2, dengan tema budaya dan juga pariwisata. Lalu di jam 11 sampai dengan 12 waktunya kamu untuk merequest lagu kesukaan dan kebanggaan kamu di program request di Pro2 Hitlist ya. Lalu di pukul 12 siang sampai nanti di pukul 15 Teman Pro2 ada santai siang dengan beragam informasi kuliner, olahraga dan juga entertainment. Lalu pukul 15 sampai dengan di pukul 19 ada sore ceria dengan informasi menarik Teman Pre2, dan juga akan ada bintang tamu hari ini di sore ceria nanti di pukul 16 sampai dengan 17. Lalu di pukul 19 sampai dengan 24 ada jaga malam, dan malam ini di pukul 19 ke 20 ada bintang tamu juga di jaga malam nanti di obrolan komunitas. Lalu di pukul 20 sampai 21 kita bakal relay ke Pro2 RRI di Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat Nasional. Lalu setelah itu Teman Pro2 21 sampai dengan 23 ada informasi ringan ya di malam hari yang hadir untuk kamu. Dan di pukul 23 ke 24 ada jazz music yang akan nemenin istirahat malam kamu tentunya. Oke, itu dia beragam informasi yang akan Pro2 hadirkan untuk kamu seharian ini ya di Jumat 5 Juni 2026. So guys, pastikan Pro2 menjadi teman terbaikmu untuk seharian ini. Well, selamat menikmati pilihan lagu kami di program Jazz Music. Teman terbaik.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas nih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: leher ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Teman,

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

Selamat pagi teman Pro 2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir pagi-pagi kayak gini di ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan saya Nadila, penyiar kamu pagi ini sampai nanti di jam 11 siang ya, dengan informasi-informasi terupdate terkini dan juga dengan musik-musik yang bisa buat kamu have fun pagi ini. Oke, semoga kamu bangun dalam keadaan yang sehat teman Pro 2. Bangun dalam keadaan yang paripurna, keadaan yang perasaanmu itu baik-baik aja gitu ya. Tapi kalaupun kurang baik, it's okay, namanya juga hidup ya kan. Okay, so guys, saya bakal hadir dengan informasi-informasi terupdate karena informasinya udah saya kumpulin sejak semalam. Jadi si hari ini siap untuk ditransferin ke kamu ya. Yang ditransferin saat ini hanya bisa informasi. Okay, so guys, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kalau saya bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips ya atau hal yang kamu pikirkan juga?
5: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
4: Yes.
5: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Iya. Yeah. Enggak boleh kita tidak boleh ragu-ragu. Yakinkan dulu dirinya kita ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini. Nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita, kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, teman berdua, informasi yang pertama hadir untuk kamu pagi ini. Kita ke informasi yang sangat menarik, teman berdua ya. Menariknya karena kita mesti tahu gitu. Sebenarnya informasi-informasi yang akan saya bagikan untuk kamu ini ringan, tapi sangat bermanfaat dan juga berfaedah, teman berdua ya. Tapi mau saya hai dulu buat kamu yang hari ini ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, teman berdua. Semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya banyak, diberikan kesehatan, keafiatan, ya kan? Terus juga dikelilingi sama orang-orang yang baik, teman berdua. Oke, okay. Ada yang mau liburan weekend ini? Semoga liburannya aman, terkendali, dan juga berkesan begitu, teman berdua. Oke, okay. Kali ini informasinya datang dari Bapenda Sulawesi Tengah yang membenahi pajak daerah yang menyasar BBM air sampai dengan alat berat ya. Jadi Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah menindaklanjuti semua temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPKRI perwakilan Sulawesi Tengah yang berkaitan dengan sejumlah sektor pajak daerah, mulai dari BBM, terus juga air permukaan ya, hingga alat berat, teman berdua. Kepala Bapenda Sulawesi Tengah Andi Irman menyebutkan temuan BPK tersebut merupakan potensi penguatan penerimaan daerah yang akan segera ditindaklanjuti melalui berbagai langkah yang teknis gitu ya. Dan terkait temuan BPKRI perwakilan Sulteng dari sektor BPPKB, Bapenda akan melakukan penagihan terhadap selisih kekurangan penerimaan dari WAPU atau wajib pungut PBBKB dengan menerbitkan SKPD KB terhadap WAPU yang dimaksud. Dan Bapenda juga akan melakukan sosialisasi pendataan serta penagihan kepada pihak non WAPU yang melakukan penjualan BBM di wilayah Sulawesi Tengah. Langkah ini dilakukan untuk menutup potensi kehilangan penerimaan daerah yang diperkirakan mencapai 653.870 sekian. Oke, mantap.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah.

0: bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg syndrome juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg syndrome bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
3: Iya, betul.
2: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
4: Okay. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya, dan sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya ke depannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Assalamualaikum.
6: Halo.
5: Hai. Kita mau bikin apa ini?
6: Mau nyanyi.

Balik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, so guys, kalau kamu biasanya bangun tidur badan langsung pegel-pegel, yang disalahin pasti bantal kan? Salah bantal ini kayaknya ya. Posisi tidur itu juga harus diperhatikan ya teman Pro 2, biar tidak bikin kita itu bangun paginya tuh pegel-pegel. Oke, kali ini teman Pro 2 kita ke informasi dari kulit kepala dan juga kesehatan rambut, karena informasinya mengenai uban yang muncul di usia 20-an. Pertanyaannya, itu normal tidak ya? Nah, ternyata ada penyebabnya loh. Jadi uban itu selama ini identik dengan pertambahan usia, tapi ternyata faktanya cukup banyak orang yang mulai menemukan rambut putih bahkan sejak remaja atau usia 20-an ya. Rambut yang berubah itu menjadi abu-abu atau putih ketika produksi melanin, pigmen yang memberi warna pada rambut, mulai menurun atau berhenti diproduksi oleh sel melanosit di folikel rambut teman Pro 2. Nah, secara medis, uban yang muncul di usia muda bukan hal yang sepenuhnya langka. Jadi seseorang itu mengalami uban prematur jika rambut memutih sebelum usia 20 tahun pada kulit putih, sebelum usia 25 tahun pada orang Asia, dan sebelum usia 30 tahun pada orang kulit hitam. Jadi kalau baru masuk usia 20-an dan udah mulai menemukan beberapa helai uban, itu belum tentu ada masalah serius di baliknya ya. Faktor genetik menjadi penyebab paling dominan, dan seseorang memiliki kemungkinan 3-5 kali lebih besar mengalami uban dini jika orang tuanya juga mulai beruban sebelum usia 30 tahun. Artinya, kalau ayah atau ibu kamu mengalami uban prematur, peluang kondisi serupa terjadi pada anak juga lebih tinggi begitu ya. Dan penelitian juga menemukan teman Pro 2, gen tertentu seperti IRF4 itu berperan dalam mengatur produksi dan penyimpanan melanin rambut. Variasi pada gen ini dapat membuat sel penghasil pigmen berhenti bekerja lebih cepat, sehingga rambut kehilangan warnanya lebih awal dibanding orang lain gitu ya. Selain faktor keturunan, stres juga sering dikaitkan dengan munculnya uban di usia muda. Tekanan emosional yang berlangsung terus-menerus juga dapat meningkatkan stres oksidatif dalam tubuh, dan kondisi ini perlahan merusak sel penghasil pigmen rambut dan mempercepat proses pemutihan rambut begitu ya. Nah, meski begitu, uban ini tidak selalu muncul semata karena faktor keturunan atau stres. Beberapa kondisi kesehatan juga bisa memicu rambut memutih lebih cepat. Diantaranya adalah gangguan autoimun ya, seperti vitiligo dan alopecia. Itu dapat menyerang sel pigmen tubuh termasuk pada rambut begitu. Gangguan tiroid juga, baik itu hipertiroid maupun hipotiroid ya. Ini juga diketahui dapat mengganggu pembentukan melanin. Lalu pola makan yang buruk dan kurang protein, kebiasaan merokok juga, dan paparan cahaya matahari yang terlalu berlebih teman Pro 2, itu juga salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu lebih cepat pertumbuhan rambut putihnya atau ubannya teman Pro 2.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
2: Iya, penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup kan?
1: Iya, hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
2: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu, padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang itu jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.
1: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, G-Ball Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman

Selamat pagi buat kamu yang baru aja bangun, teman Pre 2, terus langsung dengerin Pre 2 Palu. Wis, keren banget. Dan kita lanjut lagi, teman Pre 2, ke informasi selanjutnya ya. Kali ini teman Pre 2, kalau di Korea Selatan, lagi-lagi mereka itu mencoba sesuatu yang menarik untuk mengatasi kepadatan pejalan kaki, teman Pre 2 ya. Dan solusi yang mereka berikan itu adalah trotoar dengan kode warna. Jadi trotoar di sekitar stasiun di jalan-jalan sibuk itu dibagi menjadi dua, jalur biru untuk yang berjalan cepat dan jalur hijau untuk yang lebih santai. Tujuannya sederhana sih teman Pre 2, yaitu untuk mengurangi tabrakan kecil, berhenti mendadak, dan stres yang muncul ketika orang-orang dengan kecepatan berbeda dipaksa untuk berbagi ruang yang sama. Wis, mantap. Dan sistem ini masih dalam tahap uji coba. Ada pihak berwenang akan mengevaluasi perubahan pada kecepatan rata-rata pejalan kaki, frekuensi konflik, serta kenyamanan pengguna sebelum mempertimbangkan penerapan yang lebih luas begitu ya. Kalau berhasil, inovasi urban sederhana ini berpotensi menjadi bagian dari kebijakan kota pintar untuk Korea Selatan yang berfokus pada keamanan dan efisiensi ruang publik. Dan siapa tahu bisa jadi inspirasi bagi kota-kota padat lainnya di seluruh dunia gitu ya. Pastinya kota padat lainnya itu harus punya akses pejalan kaki yang bagus dulu sih sebenarnya, baru bisa dipraktikin ya. Kalau di Kota Palu juga tadi pagi ini saya udah lihat beberapa orang yang udah mulai jalan santai, udah mulai jogging ya pagi ini. Mudah-mudahan cuacanya konsisten ya, mendung-mendung kayak gini ya teman Bro 2. Biar seharian ini kita tidak perlu sunglasses, tidak perlu jaket tebal ya kan, dan tidak perlu takut keluar ruangan.

0: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Aku itu gerak dampak akademi. Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini mereka punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, Kurikulum Perdamaian Berkelanjutan.
5: Oh, ini kayak kuliah ya? Oh ya, namanya akademi ya?
4: Ya, jadi ya akademi. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum, namanya Kurikulum Harmoni, dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar, dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri akan menggelar operasi patuh 2026 secara serentak di seluruh Indonesia selama 14 hari ya, mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi mandiri kewilayahan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan menekan angka pelanggaran serta meminimalisir fasilitas korban kecelakaan ya. Oh sorry, serta meminimalisir fatalitas korban kecelakaan menjelang Hari Bayangkara 2026. Dan dilansir dari RRI teman Produa, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menjelaskan bahwa operasi tahun ini memprioritaskan penegakan hukum berbasis teknologi ya, dan komposisi penindakan terdiri dari 60% melalui Electronic Traffic Law and Enforcement atau ETLE, 30% penegakan hukum non-ETLE, dan 10% teguran. Penindakan non-ETLE akan difokuskan pada wilayah yang belum terjangkau sistem elektronik serta pelanggaran kasat mata seperti kendaraan tanpa plat nomor, plat modifikasi, dan melawan arus, serta penindakan di lapangan. Polri juga akan menggencarkan sosialisasi dan edukasi secara masif melalui media massa serta media sosial. Irjen Pol Agus juga menegaskan teman Produa bahwa seluruh pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan serta profesional, secara profesional begitu ya, transparan dan juga akuntabel, serta bebas dari segala bentuk praktik transaksional. Melalui operasi ini masyarakat diharapkan dapat menjadikan kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas sebagai sebuah kebutuhan serta budaya bersama teman Produa.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

0: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ini benar-benar jadi perhatian kita bersama. Kalau kakak sendiri ngelihatnya itu kayak gimana nih? Pemerintah juga sudah berupaya untuk bisa mengadakan program ini untuk generasi muda kita.
3: Saya sih mengapresiasi ya kegiatan dari pemerintah dan inisiasi dari pemerintah ini sangat luar biasa ya. Karena memang preventif itu lebih penting daripada kuratif ya. Itu sangat penting ya, preventif untuk mencegah penyakit-penyakit sebelum akhirnya dia menjadi suatu penyakit yang lebih parah ataupun komplikatif gitu ya. Dan ya, saya sangat mendukung, begitu juga teman-teman dokter, baik yang di vaskes tingkat 1, baik itu yang di klinik maupun di puskesmas gitu. Jadi kita sangat mengapresiasi.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Udah setengah delapan nih teman berdua. Dulu kalau masih sekolah di setengah delapan itu udah deg-degan gitu ya. Soalnya udah selesai apel dan siap-siap untuk masuk ke kelas dan menerima pelajaran. Kalau setengah tujuh udah, waduh telat ini kayaknya ya. Oke, kita ke informasi selanjutnya teman berdua. Ini datangnya dari Kota Palu dan ini mengenai tim Resmob Tadulako Polresta Palu berhasil membekuk seorang pria berinisial AD yang terduga pelaku pencurian dengan modus pecah sadel motor di Jalan Sungai Manonda, Kelurahan Duyu, hari Sabtu 23 Mei 2026 kemarin. Dan penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan pencurian di area parkir lapangan Fatulemo yang terjadi pada 19 Mei lalu. Pelaku yang merupakan residivis asal Parepare ini ditangkap beserta barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Scoopy, 4 unit ponsel, serta sejumlah dokumen pribadi milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ade juga mengakui telah membongkar paksa bagasi motor korban dan mengambil sejumlah barang berharga termasuk emas antam seberat 5 gram yang telah dijualnya untuk kebutuhan sehari-hari. Dan saat ini pelaku beserta barang bukti telah diserahkan ke Polsek Mantikulore untuk penyelidikan lebih lanjut teman berdua. Jadi kita harus hati-hati dimanapun kita berada.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi, cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri. Nah, itu. Dan jadilah Mortal Camp.
3: Nah, ini kan ada 7 tadi ya. Apa gitu namanya?
4: Mortal Camp, Blue Training Camp.
3: Blue Training Camp, ya.
4: Catur Fit Camp. Venom. Venom. Terus apa namanya? Elite Camp. Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
3: Sudah 6
4: ya. Nanti kalau kelupaan satu.
3: Ya,
4: saya lupa. Terus okay, baik. Merajun yang lain. Saya tidak disebut ini.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Apakah di kulkas masih ada daging kurban teman Pro 2? Nah, mungkin kamu menahan diri untuk mengolah atau mengonsumsi daging kurban itu. Kenapa? Atau daging ya? Karena mungkin kamu udah merasa kayaknya kolesterolku udah mulai naik nih. Tapi ternyata daging itu bukan satu-satunya biang kolesterol ya. Ada penyebab lain teman Pro 2. Jadi sekitar 80% kolesterol dalam tubuh itu diproduksi oleh hati sendiri, bukan dari makanan. Sisanya baru berasal dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Berarti kalau 80% kolesterol dalam tubuh itu diproduksi oleh hati kita sendiri, berarti 20%-nya dari makanan yang kita konsumsi every day. Tumbuhan tidak menghasilkan kolesterol, hanya produk hewani yang mengandungnya. Tapi vegan pun bisa kena kolesterol tinggi karena minyak kelapa dan sawit tinggi lemak jenuh. Bukan makanan tinggi kolesterol yang paling meningkatkan resiko, tapi lemak jenuh. Lemak jenuh mengganggu reseptor LDL di hati sehingga kolesterol jahat menumpuk di darah. Gorengan, daging merah berlemak ya, gorengan, daging merah berlemak, jeroan, santan kental dan mentega adalah penyumbang terbesar. Telur puyuh punya kolesterol tinggi 3640 mg per 100 gram ya. Kamu bisa mengganti dengan salmon, alpukat, kacang kenari, biji chia, dan minyak zaitun kaya omega 3 yang bantu jaga kolesterol tetap normal. Dan kamu sudah tahu fakta ini belum sih teman Pro 2? Jangan-jangan selama ini yang kamu salahkan hanyalah daging, daging, daging, daging, dan daging. Padahal di penyebab lainnya kolesterol itu selain daging itu tadi adalah gorengan, terus juga minyak teman Pro 2, minyak kelapa dan sawit tinggi lemak jenuh. Kok saya jadi marah-marah ya kayak dokter Tirta lagi.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
2: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.